0: Masih di musik aktif sama Bro 2. Kalau kamu tadi udah dengerin La Vita e Bella, nah kalau sekarang aku mau ajak kamu hip hopan bareng nih. Dari 70 Crew yang merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan Axe, Agil Fuego dan juga Stefandi. Genre hip hop dan rap yang menjadi ciri khas dari grup musik ini tuh selama berkarya di industri musik, 70 Crew gak jarang ya untuk tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke nih teman berdua. Serta beberapa kompetisi lokal, 70 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan Hip Hop Party sendiri menjadi salah satu karya dari 70 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih Tom Pro 2. Dan Hip Hop Party juga mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Nah, Tuan Pro 2, untuk musik aktif ini bisa kamu dengerin tidak hanya di RRI Pro 2 tapi juga di Spotify dan juga di YouTube. So, langsung aja aku puterin buat kamu 70 Crew dengan Hip Hop Party.
1: Yuk ganti.
2: Ada yang lain ga?
1: Ini sepak itu area. Ini sepak ini juga sepak.
2: Yo sabar tahan.
1: Ini mana sih kayaknya?
2: Parum, bagaimana?
1: Ini gas.
2: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

0: they're part of the 2002 volleyball.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Spa ada Tompro 2. Tompro 2. Masih ingat kan ya, kalau misalkan sekarang itu banyak anak muda yang makin kritis dan juga suka banget nih sama produk-produk yang ramah lingkungan atau reusable ya. Nah, ternyata kebiasaan ini juga gak cuma bagus buat gaya hidup aja, tapi juga punya dampak yang luar biasa besar banget nih, terutama untuk sistem perekonomian masa depan Indonesia. Karena dengan meningkatnya penggunaan produk yang bisa dipakai berulang kali, ini dinilai mampu mendorong perkembangan ekonomi sirkular di tanah air kita nih, Tompro 2. Jadi hal ini juga terjadi seiring dengan semakin tumbuhnya permintaan pasar terhadap produk-produk yang mengutamakan aspek keberlanjutan. Dan ini juga diteliti dari Center of Economic and Law Studies, Celios. Ini kembali menjelaskan kalau penggunaan produk reusable itu pada dasarnya sangat sejalan dengan prinsip utama dari ekonomi sirkular nih, Tompro 2. Jadi mungkin buat kamu yang ngerasa asing dengan istilah ini, ekonomi sirkular itu konsep ekonomi yang berupaya untuk memperpanjang usia pakai suatu produk selama mungkin dan meminimalkan timbunan sampah yang dibuang ke lingkungan nih. Jadi ya alur ekonominya gak lagi pakai prinsip kuno yang beli, pakai, lalu langsung buang, tapi melainkan berputar terus karena produknya dirancang untuk bisa digunakan kembali nih, teman Pro 2. Bisa juga diperbaiki kembali atau didaur ulang kembali. Jadi kebayangkan ya, Tompro 2 ya, kalau misalkan banyak dari kita, terutama kita deh anak-anak muda khususnya di Kota Tarakan yang beralih nih, contoh kecil aja, biasanya kita beli makanan ataupun minuman dengan kemasan, coba deh diganti, kita bawa tumbler, jadi minumannya ditaruh di tumbler. Ataupun juga misalkan kita bisa beli tas belanja kain gitu kan. Misalkan jadi kalau misalkan belanja ke pasar ataupun ke minimarket ataupun supermarket, itu gak usah lagi pakai plastik, tapi kamu bisa pakai kantong belanja kamu sendiri. So kita juga secara tidak langsung membantu bumi kita untuk mengurangi sampah nih, teman Pro 2. Aku masih temenin kamu pastinya di Spada Spa Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai dengan jam 10 nanti. So tetap stay tune, Teman Pro 2.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di Sepada Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di pagi hari ini. Tom Pro 2, kamu sering gak sih ngeliat di media sosial itu kan, entah di TikTok ataupun Instagram, itu kan banyak makanan dan minuman yang tiba-tiba viral banget nih. Mulai dari antriannya yang panjang sampai bikin orang-orang penasaran tuh setengah mati buat ikutan nyoba. Kadang aku juga ini sih ikut-ikutan juga. Kalau kamu gimana Tom Pro 2? Suka ikutan juga gak sih? Tapi sadar gak sih Tom Pro 2 kalau banyak dari brand kuliner yang viral itu tuh umurnya tuh kayak cuma sebentar gitu, gak bertahan lama gitu ya. Tiba-tiba hilang gitu aja, padahal dulu tuh kayaknya ini banget, kayak hampir meinin seluruh media sosial gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, fenomena bisnis yang kuliner kayak gini viral mendadak ini tuh emang lagi menjamur banget sih tahun Pro 2, terutama di era digital dengan berbagai konsep yang unik dan juga menarik nih tahun Pro 2. Tapi kondisi ini juga menjadi bukti nyata ya kalau yang namanya viral itu nggak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar nih tahun Pro 2. Jadi begitu rasa penasaran netizen tuh udah terjawab, atau trennya udah bergeser deh, popularitasnya tuh udah bisa langsung turun banget sih Tom Pro 2. Jadi faktor utama dibalik cepetnya penurunan popularitas makanan yang mungkin dulu sempat hits banget itu ya karena pada dasarnya konsistensi, inovasi dan juga strategi itu yang tepat nih Tom Pro 2. Jadi sebuah bisnis kuliner bisa tetap berjalan tahan lama kalau mereka itu gak cuma mengandalkan momentum viral aja, tapi juga terus melakukan inovasi menu agar konsumen juga gak ngerasa bosen. Dan selain itu teman Pro 2, memahami kebutuhan dan selera konsumen secara mendalam juga salah satu kunci paling penting ya untuk ngejaga daya saing di tengah ketatnya industri kuliner saat ini. Jadi kan ya percuma ya kalau misalkan kemasannya menarik, terus langsung terkenal, viral, tapi rasa dan pelayanannya tuh gak dijaga dengan baik. Jadi konsumen juga pasti bakalan kapok nih buat datang lagi. Jadi mungkin buat kamu yang lagi punya rencana atau baru mau memulai bisnis kuliner di Kota Tarakan, ingat ya kalau viral di awal itu hanya bonus yang bagus banget buat promosi, tapi untuk strategi jangka panjang dan kualitas rasa itu tetap menjadi penentu utama biar bisnis kamu bisa bertahan bertahun-tahun bahkan selamanya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Sepada Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin pagi kamu. Tom Pro 2, kita ini kan orang Indonesia ya. Biasanya tuh kalau makan gak pakai sambal atau cabai itu rasanya pasti ada yang kurang. Iya gak sih Tom Pro 2? Kayak hambar gitu, soalnya kadang aku ngerasa kayak gitu sih. Nah tapi ini tuh emang gak heran sih Tom Pro 2, karena bagi sebagian besar dari kita itu sensasi pedas saat menyantap makanan itu dianggap bisa memberikan kepuasan tersendiri nih. Bikin nafsu makan kita tuh langsung meningkat drastis, tau gak sih Tom Pro 2? Nah usut punya usut juga, ternyata kesukaan kita terhadap rasa pedas ini tuh gak muncul tiba-tiba aja. Jadi kebiasaan yang emang udah ditanamkan ke kita tuh sejak kecil oleh keluarga kita di rumah itu emang udah terbukti mempengaruhi selera makan kita saat dewasa Tom Pro 2. Jadi karena emang sering melihat orang tua kita makan sambal,

atau bahkan kita sudah dikenalkan dengan rasa pedas sejak dini. Nah, cabai dan sambal tuh akhirnya tumbuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya kuliner kita di Indonesia. Bahkan dari Sabang sampai Merauke pasti punya jenis sambal khasnya masing-masing, Tom Pro 2. Dan uniknya lagi nih Tom Pro 2, secara biologis tubuh kita juga ternyata tuh hebat banget ya, karena bisa beradaptasi kalau kamu sering makan makanan pedas. Lama-kelamaan lidah dan tubuh kamu ini bakal terbiasa dengan rasa pedasnya tersebut. Dan efeknya itu toleransi kamu terhadap rasa pedas tuh bakal meningkat. Sehingga tanpa sadar kamu akan terus mencari dan menantang diri dengan level pedas yang lebih tinggi lagi untuk dapetin kepuasan yang sama nih Tom Pro 2. Yang tadinya cuma kuat sambal 1 sendok, sekarang malah makan ayam geprek harus level 10 ya kan. Tapi ingat ya Tom Pro 2 ya, meskipun pedes itu nikmat banget, bikin nagih, terus bikin nafsu makan itu meningkat, tetap harus dijaga dan dikontrol, jangan berlebihan ya. Karena lambung kita juga harus tetap sehat nih Tom Pro 2, supaya aktivitas harian kamu ditarakan itu gak pernah terganggu.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa. Jam-jam segini tuh emang kayaknya paling rawan banget ya. Mata udah mulai sepet gitu kan, konsentrasi juga udah mulai buyar. Padahal ini masih pagi ya kan, teman Produa ya. Tapi mau di kantor, di kampus, di sekolah, maupun yang lagi di jalan, pasti lagi butuh nih yang seger-seger. Makanya kamu tahan dulu ngantuknya ya, teman Produa. Dan jangan geser frekuensi kamu, karena sebentar lagi aku masih temenin kamu di segmen Proaktif, yang pastinya segmennya anak muda Tarakan yang aktif dan kreatif. So, teman Produa, aku puterin satu lagu buat kamu, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik.
1: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.

Selamat pagi, selamat berdua semuanya. Masih di Sporea dan sekarang kita di Proaktif. Nah, selamat pagi juga terutama buat warga Tarakan yang selalu setia menemani Proaktif pagi ini. Gimana pagi kamu hari ini? Semoga masih aman ya, Tom Pro 2. Karena hari ini kita buka pembahasan yang agak berat sedikit, mendalam, tapi dijamin bakal bikin mata kita ini terbuka lebar nih, Tom Pro 2. Karena kalau biasanya kita ngebahas tentang indahnya alam atau lezatnya kuliner, nah pagi ini kita bakal jadi mahasiswa hukum lagi nih. Aduh, agak berat ya. Tapi Tom Pro 2, kita bakal terbang keliling dunia buat melihat gimana sih dari berbagai negara di bumi ini tuh kalau menghukum musuh nomor satu masyarakat, apalagi kalau bukan para koruptor. Jadi lengkap dengan kasus nyatanya juga. Kamu penasaran gak? Aku juga. So stay tune ya Tom Pro 2, terus hanya di Proaktif pagi ini.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Banyak sekali kanal-kanal.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Balik lagi di Proaktif sama Pro 2. Nah, kalau misalkan kita ini di segmen pertama kita kan mau ke Tiongkok atau Cina ya. Nah, kalau ngomongin hukum korupsi di sana, auto jadi lebih serius deh teman Pro 2. Karena Tiongkok adalah salah satu negara yang paling agresif di dunia dalam mengeksekusi hukuman mati untuk pejabat yang korup nih teman Pro 2. Dan menurut hukum internasional, salah satu kasus yang menggemparkan dunia itu terjadi pada tahun 2021, di mana kasus ini tuh menjerat Lai Xiaomin, seorang mantan ketua dari salah satu perusahaan manajemen aset keuangan terbesar milik negara, yaitu China Huarong. Ini dalam persidangan terbukti kalau Lai Xiaomin ini menerima suap dalam jumlah yang sangat fantastis, yaitu sekitar 1,79 miliar yuan atau kalau dirupiahkan tuh sekitar 3,9 triliun rupiah nih tahun Pro 2. Sahabat tuh pinter tahu ya, nggak apa hukumannya itu gitu loh. Pengadilan Tianjin itu langsung ngejatuhin hukuman mati tanpa masa penangguhan. Dan aset pribadinya disita total sampai miskin ya tahun Pro 2. Wah, luar biasa ya tahun Pro 2 ya. Dan pemerintah Tiongkok sendiri itu memakai sistem ini dengan teori sosiologi hukum deterrence effect, alias efek jera maksimal dengan pesan tegas tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Nah, kalau berani menyentuh uang rakyat, tidak akan ada jalan untuk pulang. Itu tadi dari Cina tahun Pro 2. Tapi kamu tetap stay tune karena aku akan ajak kamu ke negara lainnya.

Balik lagi di Proaktif Teman Pro 2. Nah, kalau tadi aku udah ajak kamu ke Cina, sekarang kita mendarat di negara tetangga kita yang ukurannya kecil tapi sistem hukumnya gak kalah tegas nih sama Tionghoa, yaitu Singapura. Nah, negara ini tuh terkenal banget sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia nih, Teman Pro 2. Dan ini sudah tercatat menurut data Transparency International. Kenapa bisa gitu ya, Teman Pro 2 ya? Nah, itu tuh karena memang Singapura tuh punya badan anti korupsi super sakti yang bernama CPIB atau Corrupt Practice Investigation Bureau yang didukung oleh undang-undang di mana beban pembuktian itu dibalikan ke tertuduh nih, Teman Pro 2. Jadi, kalau ada pejabat yang punya rumah mewah tapi gajinya nggak masuk akal, pejabat itu sendiri yang harus membuktikan kalau kekayaannya bukan dari hasil korupsi. Kalau nggak bisa membuktikan, langsung masuk jeruji besi nih, Teman Pro 2. Dan sejarah juga mencatat, salah satu kasus yang paling melegenda di Singapura itu terjadi pada tahun 1986, Teman Pro 2, yang melibatkan Teh Chiang Wan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pembangunan Nasional. Beliau diselidiki karena diduga menerima suap sebesar $800,000 Singapura untuk meloloskan proyek tanah nih, Teman Pro 2. Tapi tahu gak sih, Teman Pro 2, sebelum kasusnya itu masuk ke meja pengadilan, karena sistem sham culture di Singapura itu sangat kuat dan juga tekanan sosial dari masyarakat yang begitu masif, Teh Chiang Wan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri karena gak sanggup nahan rasa malu yang teramat sangat kepada bangsa dan keluarganya. Di sana korupsi itu bukan cuma dianggap melanggar ya, Teman Pro 2, tapi sanksi sosialnya juga bisa mematikan karakter seseorang seumur hidupnya.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Langsung dia bisa langsung dan nanti

Masih di Proaktif Ngobrol 2. Kalau tadi ke Singapura, nah sekarang kita lanjut ke negara ketiga nih. Kita terbang menuju daratan es di Skandinavia, tepatnya ke negara Norwegia. Kalau di Cina pakai peluru, di Singapura pakai rasa malu. Nah, kalau di Norwegia itu punya cara sensosiologi yang unik banget untuk mencegah korupsi, yaitu transparansi nih tahun pro 2. Dan menurut ensiklopedia Tata Negara Skandinavia, setiap tahunnya pemerintah Norwegia menerbitkan yang namanya skattelister atau daftar pajak terbuka. Artinya apa, teman pro 2? Nah, artinya adalah semua penduduk Norwegia lewat internet itu bisa mengecek langsung berapa jumlah pendapatan, jumlah kekayaan, sampai jumlah pajak yang dibayarkan oleh tetangganya nih, bosnya, hingga perdana menterinya sendiri tahun 2022. Dan kasus unik di Norwegia itu pernah terjadi ketika ada pejabat tinggi yang mencoba memanipulasi dana perjalanan dinas. Karena sistem digitalnya terkoneksi langsung dengan audit publik, nah, masyarakat sipil jadi bisa langsung mencocokkan data pengeluaran si pejabat dengan laporan pajaknya nih, teman pro 2. Dan ya, terbuka deh jadinya. Begitu ada selisih sedikit aja, langsung deh dilakukan penyelidikan hukumannya di sana. Nah, kalau di sana itu memang bukan hukuman mati ya, teman pro 2. Tapi hukuman penjara di Norwegia itu dikombinasikan dengan penyitaan aset yang super ketat nih. Ditambah hilangnya hak politik seumur hidup, dan sistem keterbukaan ini membuat celah untuk berbohong itu tertutup rapat, teman pro 2. Wah, ini sih kayaknya habis ya hartanya sekalian.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih lanjut ya, Tom Berdua ya. Yuk, sekarang aku ajak kamu mendarat di Amerika Serikat. Nah, di negeri Paman Sam ini, teman Berdua, hukum untuk koruptor kelas kakap itu dipisahkan loh dalam kategori kejahatan merah putih atau white collar crime. Nah, Amerika sendiri itu punya undang-undang super ampuh yang bernama FCPA atau Foreign Corrupt Practices Act. Dan kehebatan undang-undang ini adalah jangkauannya yang bisa menangkap pelaku korupsi lintas negara nih, nomor 2. Asalkan transaksinya itu menggunakan mata uang dolar atau menggunakan jaringan internet yang servernya ada di Amerika. Wah, ini tuh bisa berarti lintas negara jauh-jauh ya, nomor 2 ya. Nah, salah satu kasus yang terbesar yang pernah ditangani adalah skandal korupsi pembelian pesawat jet atau pengadaan barang global yang melibatkan pejabat-pejabat di berbagai belahan dunia nih, teman Produa. Dan pelakunya tidak hanya dihukum penjara aja dengan masa hukuman puluhan tahun, tapi juga pengadilan Amerika memakai sistem asset recovery yang bekerja sama dengan FBI seluruh dunia. Mereka itu melacak semua uang haram yang disembunyikan di negara-negara tax haven atau surganya pajak nih, teman berdua. Lalu menyita semua asetnya, mulai dari rumah mewah di Beverly Hills, jet pribadi, saham, sampai rekening bank atas nama keluarga besarnya nih. Itu dikuras habis sampai nol, teman berdua, dan dikembalikan ke negara korban. Jadi ya, alih-alih menikmati uang haram di masa tua, si koruptor benar-benar dibuat keluar dari penjara dalam kondisi tidak punya apa-apa lagi. Dan konsep dimiskinkan itu beneran nyata, teman Produa. Waduh, ini sih menurutku keren juga ya, untuk dimiskinkan setelah keluar dari penjara. Di negara kita kapan nih ya?

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif. Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif.
1: Tuan Pro 2 nggak kerasa ya, Tuan Pro 2, kalau hukum koruptor di seluruh dunia itu udah selesai kita bedah bersama. Di pagi ini, dari ketegasan eksekusi di Cina, kuatnya sanksi moral di Singapura, transparansi daftar pajak di Norwegia, hingga kejamnya kemiskinan aset lintas negara di Amerika. Nah, mendengar semua cerita tadi, kita jadi belajar satu hal ya, Tuan Pro 2. Bahwa sebuah bangsa bisa maju dan makmur bukan cuma karena hal alamnya yang kaya, tapi karena nilai kejujuran dan integritas yang dijaga ketat oleh sistem hukum dan masyarakatnya. Yuk, kita mulai dari hal yang paling kecil di sekitar kita, dengan selalu membiasakan bersikap jujur dalam setiap urusan keseharian kita. Makasih banyak ya Tom Pro 2 yang selalu setia nemenin aku nih, Desi, proaktif pagi ini. Tetap jaga integritas diri ya, dan jangan lupa bahagia hari ini. Aku Desi pamit dari ruang dengar proaktif kamu, teman Pro 2.
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 10 bersama aku Desi. Informasi pertama, Teman Pro 2, Kementerian Lingkungan Hidup resmi menggelar pameran dan konferensi internasional Indonesia International Environmental Technology and Innovation Expo atau Envirotech 2026. Mulai hari Kamis 11 Juni hingga 13 Juni mendatang di Jakarta International Convention Center Senayan. Deputi Pengendalian Pencemaran KLH Rasio Rido Sani menyatakan ajang ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan investasi hijau di tengah ancaman krisis iklim global. Informasi kedua, beralih ke kancah sepak bola internasional. Tim nasional Portugal sukses memetik kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Nigeria dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Dr. Magalhães Pessoa Kamis hari ini. Gol penentu kemenangan Scott Seleção berhasil dilesakan oleh Francisco Conceição yang sekaligus memperpanjang rekor impresif Portugal dengan memenangkan 9 dari 10 laga kandang yang berakhir mereka menjelang laga pembuka Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo. Dan informasi terakhir, Teman Pro 2, dari dunia sains dan antariksa. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA resmi mengumumkan 4 nama astronot yang akan mengawaki misi luar angkasa Artemis 3, yaitu Randy Baresnik, Luca Parmitano, Andre Douglas, dan Frank Rubio. Berbeda dari rencana awal, misi kali ini difokuskan sebagai simulasi latihan intensif di orbit rendah bumi dengan melibatkan pengujian teknologi pendaratan canggih dari SpaceX dan juga Blue Origin sebagai fondasi krusial sebelum melaksanakan misi pendaratan manusia selanjutnya di permukaan bulan. Dan Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada pada pagi hari ini. Tapi kamu jangan geser frekuensi karena akan ada Pro 2 Hitlist yang dipandu langsung sama Kak Kartini. So, terima kasih banyak Teman Pro 2. Aku Desi pamit.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Pro 2 dan selamat memulai aktivitas kamu di siang hari ini. Jujur li, walaupun hari ini panas, tetap hati harus adem ya teman Pro 2. Dan selalu jaga kesehatan kamu, karena Pro 2 hitlist banget namanya teman Pro 2 sampai di jam 12 nantinya. Mulai dari lagu Indonesia hingga mancanegara bakal aku share ya di Instagram kita di @rri_pro2 tarakan teman Pro 2. Dan aku juga udah nge-share beberapa lagu Indonesia yang bisa banget untuk kamu polling. Mulai dari lagunya NPD Sempurnanya Aku, Bernadia Rabun Jauh, Samuel Cipta Pencuri Malam, dan juga Nabila Takia Cegil. Tinggal teman Pro 2 pilih aja lagu mana yang pengen banget kamu dengerin. Ntar aku puterin ya di awal segmen.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kedua Hit List. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang baru dengerin 107 FM, kamu boleh banget untuk follow media sosial kita di Instagram ya, teman Pro 2, di @RRIPro2Tarakan. Karena Pro 2 Hit List itu bakal nemenin kamu setiap hari di jam 10 siang sampai di jam 12 ya, dengan deretan lagu-lagu seru dan juga asik pastinya, teman Pro 2. Kita next ke lagu Pro 2 Hit List yang pertama ya. Aku udah ada listnya dari lagunya Nabila Takia, Cegil.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita ke informasi dulu yuk, di mana penyanyi J-pop ya berdarah Jepang India, Mia Takarabe, teman Radio sudah membagikan lagu terbarunya, yaitu Heartless ya, teman Radio. Dan ini juga berbarengan kolaborasinya dengan DJ asal Amerika Serikat yaitu Stevie Aoki, dan kolaborasi ini menjadi pertemuan pertama bagi keduanya, teman Radio, yang di mana tuh dirilis sebagai proyek yang menggabungkan identitas musik Jepang dengan sentuhan elektronik global. Dan Heartless sendiri menghadirkan nuansa modern yang emosional ya, teman Radio, dengan produksi yang dirancang agar tetap berakar pada identitas Jepang tapi tetap mudah diterima pendengar internasional. Karena lagu ini ditulis oleh Giorgio Ku, Morgan Smith dan juga Gil Lewis, sementara proses produksinya ditangani oleh Steve Aoki berbarengan dengan Michael Ivory, teman Radio. Untuk video musiknya sendiri disutradarai oleh James Devina ya, dan juga memperkuat pendekatan visual yang bersifat lintas budaya. So, kita the next ke lagu berikutnya untuk segmen Pro 2 Hitlist, ada dari lagunya Samuel Cipta, Pencuri Malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 172 FM, teman terbaik kamu. Thank you banget buat teman Pradu yang tetap stay tune di Santai Siang. Walaupun hari ini benar-benar panasnya pol banget teman Pradu, tapi tidak menurunkan semangat kamu untuk beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya teman Pradu atau tabir surya, agar kulit kamu tidak mudah terbakar dan yang pastinya enggak belang-belang ya. Tetap semangat. Dan kita ada next song ke lagu berikutnya untuk Pradu Hitlist. Ada dari lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap logout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Yes, Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Buat kamu yang baru bergabung, jangan lupa untuk follow IG kita Teman Pro 2, karena masih ada Pro 2 Hitlist Mancanegara ya. Dan aku bakal muterin satu lagu Indonesia dari Bernadia Rabenjau. Untuk lagu mancanegaranya Teman Pro 2, aku udah share juga, mulai dari lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, Olivia Rodrigo, Drop It, Teman Pro 2, dan juga Shakira featuring Burna Boy, Die Die, dan juga Alex Warren, Find a Place to Die. So, tinggal kamu pilih aja ya, yang mana yang pengen kamu dengerin.

Produel FM, teman-teman, welcome teman-teman Produel. Lagu-lagu yang terinspirasi ya Piala Dunia sudah dirilis sejak tahun 1962. Tapi enggak semuanya diadopsi menjadi soundtrack resmi turnamen 4 tahunan itu, teman-teman Produel. Federasi Internasional Sepak Bola ya, di mana baru mengadopsi lagu soundtrack resmi turnamen itu di tahun 1990, dan Piala Dunia 2022 di Qatar menandai kali pertama turnamen 4 tahunan ini menggunakan soundtrack multi lagu dengan artis-artis internasional yang menampilkan beragam genre musik dari seluruh dunia menurut FIFA. Dan FIFA juga melanjutkan pola tersebut ya 4 tahun kemudian, teman Radua, di mana bekerja sama dengan artis seperti Lisa, Jelly Roll, Burna Boy dan juga masih banyak lainnya untuk bisa menyusun koleksi lagu untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Kalau di tahun 1990 itu ada An Estate Italiana, teman Pradua, iya. Di mana lagu ini itu dibawakan oleh Eduardo Benato yang dan juga Gianna Nannini dalam bahasa Italia dan juga Giorgio Moroder Project dalam bahasa Inggris. Dan ini merupakan lagu resmi Piala Dunia yang diadakan di Italia pada tahun 1990. Ada juga Glory Land di tahun 1994, teman Pradua, iya, yang di mana diadakan di Amerika Serikat menggunakan Glory Land sebagai lagu resminya. Ada juga La Copa de la Vida atau Cup of Life di tahun 1998 dan Boom di tahun 2002, teman Pradua, ya. The Time of Our Lives di tahun 2006, Waka Waka ini yang viral banget, teman Pradua, karena sampai sekarang lagu ini tuh masih banyak juga pendengarnya karena emang semangatnya tuh ada banget ya. So, karena lagu resmi ini, teman Pradua, dalam bahasa Spanyol dan Inggris yang dibawakan oleh bintang Colombia Shakira bersama Freshly Ground. Dan tahun ini Shakira lagi-lagi membuat gebrakan barunya, teman Pradua, dengan merilis lagu FIFA Piala Dunia di tahun 2026. Pasti penasaran lagu apa? Ditunggu aja. Untuk di tahun 2014 ada We Are One, teman Pradua, Live It Up. Di tahun 2018 Haya Haya atau Dreamers. Di tahun 2022 juga viral banget ya, teman Pradua. Dan juga ada Die Die Lighter for Ella di tahun ini. Wah, kira-kira lagu mana ya yang pengen banget diputarin gitu, teman Pradua? Karena lagu-lagu bisa dibilang lagu-lagu Piala Dunia itu emang benar-benar semangatnya tuh ada banget gitu, teman Pradua. Dan kita langsung aja ke lagu yang pertama untuk mancanegara ya, untuk Pradua Hitlist ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pro 2 Santai Siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hit List. Kita the next ke lagu berikutnya aja ya, teman Pro 2. Ada dari lagunya siapa ya kira-kira? Oke, kita beralih ke lagunya Bruno Mars, teman Pro 2 ya. Ada Cha-Cha-Cha. Dan buat teman Pro 2 yang udah ikutan di Pro 2 Hit List hari ini, thank you banget.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat. Let me tell you.

FM, teman-teman baik kamu teman Pro 2. Sudah mau berakhir aja Pro 2 hitlist kita. Untuk lagu terakhir aku bakal muterin lagunya Alex Warren, Find Place to Die. So thank you banget buat teman Pro 2 yang udah ikutan di segmen Pro 2 hitlist. Tapi jangan kemana-mana dan jangan pindah frekuensi kamu, karena setelah ini Pro 2 kamu bakal nemenin kamu teman Pro 2. Dan stay tune terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Pagun Takang.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Kapa, hadir menyapa dorang. Produk Kapa, karya Pak Gontaka.

Yeay, semua Pradua masih di Pradua Kapa Karya Paguntaka. Dan yang pasti masih bareng aku Kartini, teman Pradua yang bakal nemenin hari kamu hari ini. Dan jadi ya, sebelum kita lebih dalam lagi perbincangan kita di siang hari ini mengenai UMKM lokal Tarakan, teman Pradua, kamu pernah gak sih ngerasa bangga banget sama daerah kamu sendiri, terutama Tarakan ya teman Pradua? Ya maksudnya bukan bangga pura-pura karena dipaksa waktu upacara bendera aja ya, tapi bangga emang benar-benar genuinely dari dalam hati kamu sendiri. Dan aku berharap ya, abis dengerin segmen ini, kamu bakal ngerasain itu teman Pradua. Karena hari ini kita bakal masuk ke segmen yang literally selalu bikin aku tuh jadi semangat juga setiap kali ngebawainnya. Dan kita bakal ngobrolin gimana karya-karya dari tanah Borneo kita ini udah bikin dunia literally ngangak banget ya. Jadi siapin telinga kamu baik-baik ya teman Pradua, karena kali ini kita bakal seru banget pembahasannya. Let's go. Sebelum kita masuk ke segmen-segmennya, aku mau kasih kamu satu gambaran dulu. Kamu bayangin aja teman Pradua ya, ada seorang ibu di pedalaman Kutai Barat duduk di bawah rumah panggungnya, jari-jarinya dengan sabar merangkai ribuan manik kecil satu persatu. Enggak ada deadline, enggak ada hustle culture, cuma ketelitian, kesabaran, dan juga cinta yang ditimpuhkan atau ditumpahkan ke dalam satu karya. Terus karya itu berakhir di galeri seni New York, teman Pradua. So ini benar-benar bangga banget sih pastinya. Atau ada pemuda Dayak juga yang lagi metik sape di tepi sungai teman Pradua, ngikutin ritme yang udah diajarin turun-temurun ya dari leluhurnya. Dan melodi itu tuh sekarang di mix sama produser elektronik dari Berlin. Wah, ini luar biasa banget sih. Dan ini sebenarnya bukan fiksi teman Pradua ya, ini real banget. Dan ini nyata. So itu terjadi karena warisan budaya kita tuh sekeren itu teman Pradua. Jadi kita harus bangga ya.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get

Yes, nomor 2 di mana aku mau googling ya atau buka Spotify setelah siaran ini dan cari satu kata sape nomor 2. Siapa sih ya warga Kalimantan yang enggak tahu alat musik yang satu ini nomor 2? Karena sape itu alat musik petik tradisional dari Borneo. Bentuknya panjang, terbuat dari kayu pilihan ya, dan cara mainnya tuh gampang banget nomor 2. Suaranya tuh kayak langsung nge-transport kamu ke tengah hutan. Ada vibe-nya tuh hunting tapi sekaligus bikin tenang juga. Jujur li, aku juga seneng loh denger alunan lagu ya atau musik dari alat musik sape atau nomor 2 yang sebenarnya tuh susah banget untuk dijelasin dengan kata-kata. Jadi memang harus dengerin sendiri ya. Dan dulu sape ini cuma dimainkan dalam upacara adat nomor 2, ritual penyembuhan atau prosesi pemakaman. Sesakral itu loh ternyata. Tapi sekarang musiknya udah melintas batas budaya dan juga genre. Ada musisi-musisi dari Kalimantan yang udah mulai ngeblend sape sama musik elektronik, jazz, ambient, nomor 2, bahkan lo-fi beats ya. Hasilnya wow banget, dapat respon yang luar biasa dari komunitas musik internasional. Ada yang udah perform di festival musik di Eropa, ada yang kolaborasi bareng musisi dari Jepang dan juga Amerika. Ternyata udah go internasional ya nomor 2. Dan yang bikin aku makin respect banget ya, mereka gak ngorbanin keaslian sapenya. Dan musiknya tetap punya jiwa tradisional tapi dikemas buat telinga generasi sekarang. Dan di samping sape kita juga punya gong yang suaranya bisa bikin bulu kuduk berdiri ya. Instrumen sakral yang sekarang juga mulai masuk ke komposisi musik kontemporer nomor 2. Yang dimana ini plus tuma ya atau genang panjang khas Dayak yang nadanya itu bikin badan otomatis goyang. Warisan musik kita tuh rich banget sih nomor 2, dan kita cuma perlu lebih banyak orang yang tahu soal alat musik tradisional, karena ya di zaman era modern sekarang lebih di upgrade dan mulai diterima oleh masyarakat luas juga nomor 2.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Kamu

102 FM teman terbaik kamu. Dan ini yang paling relevan banget buat kamu teman Radua ya. Apalagi udah pegang HP zaman sekarang tuh kayaknya sulit banget untuk gak megang handphone. Dan mungkin kamu megang handphone sambil dengerin siaran ini ya teman Radua. Kita ngomongin konten kreator, tapi spesifik konten kreator yang fokusnya di budaya dan potensi lokal Tarakan ya. Jadi dimana salah satu cara paling powerful ya buat mempromosikan produk UMKM lokal adalah lewat konten digital. Dan sekarang itu mulai bermunculan anak-anak muda Tarakan teman Radua yang secara sadar milih untuk bikin konten tentang kota mereka, kuliner lokalnya, kerajinannya, budayanya, hingga tempat-tempat tersembunyi yang kayaknya jarang banget ya ditemuin oleh banyak orang. Dan ini bukan cuma soal viral atau cari followers aja, ini soal ngebentuk narasi teman Radua. Karena selama ini Tarakan dan Kaltara secara umum jarang banget masuk ke perbincangan nasional. Konten-konten lokal ini perlahan ngubah itu semua ya teman Radua. Dan kita jujur harus bangga juga teman Radua dengan kota kita yang tercinta ini, karena banyak banget kenangan-kenangan yang mungkin ya sebagian orang pendatang yang udah balik ke kampungnya jadi ingat juga kota Tarakan, yang dimana momen-momen itu menjadi momen spesial buat mereka teman Radua. Kota Tarakan itu kecil ya dari segi luas, tapi potensi anak mudanya itu gak ada batasnya teman Radua. Dan yang bikin kita butuhin sekarang ya bukan cuma nunggu pemerintah atau siapapun dari luar, tapi kita butuh kita sendiri ini yang percaya, yang gerak dan juga saling support teman Radua. Dan yang pastinya kita harus bangga ya dengan produk lokal UMKM juga yang semakin kesini tuh semakin ngikutin zaman teman Radua. So itulah tadi karya Bang Untaknya edisi hari ini, edisi yang khusus buat ngerayain anak-anak muda Tarakan yang udah berani ngubah hobi jadi bisnis teman Radua ya. Karena bisa dibilang dengan berkembangnya zaman sekarang juga bisa merubah statement atau mungkin pola pikir orang-orang juga teman Radua terhadap kota tercinta ini ya. Kita udah ngobrolin brand fashion yang ambil inspirasi dari motif lokal juga teman Radua ya. Dan satu kalimat yang aku titip buat kamu semua, kota yang maju bukan cuma yang punya gedung tinggi, tapi yang punya anak muda yang bangga bikin sesuatu dari tanahnya sendiri teman Radua. Terus berkarya, terus support sesama, dan terus banggain Tarakan kita. Dan aku Kartini teman Radua ya bakal nemenin kamu sampai di jam 3. Tapi Radua Kapa udah berakhir. Thank you semuanya.

Kamu telah mendengarkan Produk Apa? Karya Pak Gontaka.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, di mana pelatih tim nasional bola basket U18 Indonesia Ismail yakin 12 pemain yang terpilih itu memperkuat skuadnya bakal mampu bersaing merebut tiket putaran final Piala FIBA Asia U18 2026, dan ke-12 pemain bakal berlaga dalam kualifikasi zona SIBA atau Pradua yang dilangsungkan di Krabi, Thailand di 11 hingga 14 Juni nantinya. Dan menurut Ismail, pihaknya sudah memilih 12 pemain yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan ya, teman Pradua, dan juga karakter permainan yang ingin diterapkan selama turnamen kualifikasi berlangsung. Dan Indonesia tergabung di grup B bersama Malaysia dan juga Laos. Selama masa persiapan, Garuda Muda menjalani 4 pertandingan uji coba, teman Pradua. Dan kita berdoa yang terbaik ya, di mana timnas mencatatkan kemenangan kontra tim Palatda DKI Jakarta dengan skor 80-67 dan Universitas Cendrawasih 93-60. Sementara dua laga berikutnya berakhir dengan kekalahan tipis dari Dewa United Academy dengan skor 62-64 serta Perbanas 77-78.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pro 2 FM, teman Pro 2 Mandalika Grand Prix Association melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bisa mematangkan persiapan MotoGP Indonesia 2026 dan kalender event di sirkuit internasional Mandalika. So, teman Pro 2, salah satu fokus utama yang dibahas yaitu kesiapan teknis sirkuit menjelang balapan motor paling bergengsi di dunia itu. Jujur Li, pastinya udah gak sabar banget ya teman Pro 2, karena MGPA juga menyiapkan sejumlah kejutan untuk mendongkrak antusiasme publik global dan juga domestik, di mana rangkaian ini diharapkan mampu mempertegas posisi sirkuit Mandalika sebagai destinasi sport touring unggulan tanah air teman Pro 2, dan sekaligus memperluas efek promosi pariwisata NTB.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

172 FM, teman terbaik kamu. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir belum dapat memastikan waktu dimulainya pemusatan latihan nasional menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 di tengah penurunan anggaran persiapan kontingen Indonesia. Erick belum memberikan penjelasan lebih lanjut ya, teman Prado, mengenai kapan pelatnas akan dimulai maupun langkah yang akan ditempuh Kemenpora untuk mengatasi hambatan anggaran dalam persiapan menuju ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Dan di mana teman Prado, sebelumnya Erick menegaskan komitmen Kemenpora untuk memaksimalkan persiapan tim Indonesia untuk menghadapi Asian Games 2026 meski anggaran pelatnas mengalami penurunan signifikan. Dan Erick juga menyebut Indonesia berpotensi meraih 4 medali emas pada Asian Games 2026 nantinya. So, target tersebut itu disesuaikan juga karena 3 nomor potensial tidak dipertandingkan, yaitu 10 meter running target dan 10 meter running target mixed, ya teman-teman, dari cabang olahraga menembak serta traditional boat race.

172 FM Teman Pro 2, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara Asia yang menggelar Asian Games Fun Run. Dan sebagai bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang yang akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. So, di mana Teman Pro 2, ya Bali sebagai ikon Indonesia tentunya hadirkan bukan hanya sebagai lokasi, tetapi sebagai representasi semangat, keindahan, dan juga keterbukaan Indonesia kepada dunia dalam menyambut Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kegiatan tersebut akan digelar di kawasan Bali Collection Nusa Dua, Bali Teman Pro 2 di 14 Juni dalam konsep Sunset Fun Run yang menghadirkan pengalaman unik bagi para peserta untuk berlari sambil menikmati keindahan matahari terbenam khas Pulau Dewata. Kebayang banget gak sih ya serunya seperti apa dan keindahannya kayak gimana Teman Pro 2? Karena pemilihan Bali itu tidak terlepas dari posisinya sebagai salah satu ikon pariwisata Indonesia yang telah dikenal dunia. Teman Pro 2 sekaligus mencerminkan kekuatan Indonesia dalam memadukan olahraga dan juga destinasi global ya, atau sport tourism. Sementara itu, di mana Ketua Panitia Pelaksana Asian Games Fun Run Road to Asian Games Aichi Nagoya 2026 Tabita Sumendap itu menekankan bahwa konsep Sunset Fun Run di Bali tentunya menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.

0: pada setan senyawa dan candu.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

102 FM, teman terbaik kamu, teman peradua. Terima kasih buat kamu tetap stay tune nemenin aku di santai siang. Dan jangan sampai pindah frekuensi kamu, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore ya, dengan beberapa informasi menarik lainnya lagi teman peradua. Dan juga lagu-lagu hits yang gak pernah ketinggalan. Kita next song ke lagunya Dipa Barus, featuring India, Nafas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio FM, teman terbaik kamu. Adam Lambert, teman Radio FM, kembali menghadirkan kejutan musikalnya lewat single terbarunya tuh Under the Rhythm, yang dimana diangkat dari album mendatang bertajuk Adam. Dan jika single pertamanya yaitu It Your Life Alive, teman Radio FM, itu mengambil inspirasi sonic dari alternatif rock era 90-an, tapi kali ini Lambert justru melompat ke awal milenium dengan menghadirkan lagu dance bernuansa gelap khas klub malam. Album Adam sendiri jadwalkan bakalan rilis ya di bulan depan, tepatnya di 10 Juli tahun 2022, di mana melanjutkan arah musik Lambert yang semakin berani banget ya untuk merangkul warna pop dan juga dance. So, tahun 2022 di mana tetap mempertahankan juga kayak trickle yang menjadi ciri khasnya. Dan salah satu daya tarik utama Under the Rhythm adalah mengambil interpolasi dari lagu Around the World ya, tahun 2022 milik ATC. Dan grup pop asal Jerman ini merilis lagu itu pada November tahun 2000 dan berhasil menembus posisi 30 besar tangga lagu pada tahun 2001. Dengan menyisipkan sentuhan melodi ikonik tersebut, Lambert memberikan denyut retro pada lagunya tanpa membuatnya sekadar menjadi nostalgia belaka, tapi melainkan tetap terasa segar dan relevan dengan sentuhan modern.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, aktor Korea Selatan Kong Hyo Jin diinformasikan akan membintangi drama serial aksi I Wanna Fight Killer ya. Tapi ini untuk sementara judulnya, teman Produ. Ya pasti ditunggu banget karena di mana film ini mengisahkan ibu pekerja dengan pekerjaan yang mematikan di dunia. Jadi penasaran banget enggak sih, teman Produ? Kong Hyo Jin bakal memerankan tokoh ibu kantoran yang bertugas pada tim penjualan di sebuah perusahaan elektronik yang bernama Yubona, teman Pradua. Namun dibalik peran sebagai seorang pekerja kantoran, ia juga memiliki identitas tersembunyi lainnya, yaitu sebagai pembunuh legendaris yang dikenal sebagai King Fisher. Ia melenyapkan penjahat yang berhasil bebas dari jerat hukuman. Dan gak hanya itu aja, teman Pradua, drama serial ini juga menghadirkan Jung Jun Won, di mana memerankan Kwon Tae Sung, ya, suami Yubona Buna, dan seorang reporter di tim investigasi sebuah surat kabar, di mana John Won, teman Pradua, merupakan seorang suami setia dan ayah penyayang ya bagi putrinya, sekaligus jurnalis pemberani yang di mana teman Pradua itu enggak ragu terjun ke setiap ketidakadilan dunia. So kemudian Sung Dong Il memerankan Kim Bong Pal yang merupakan kepala tim penjualan di Durumi Electronics. Ia memiliki keterampilan bertempur dan yang disembunyikan, sekaligus menjadi sekutu Yubona, teman Pradua. Tentunya drama ini menghadirkan cerita keluarga yang dimana ceria, sekaligus pemberantasan kriminal pun aksi, penuh aksi, dan dijadwalkan akan tayang di bulan Juli nantinya, teman Pradua.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Broadway FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Band rock asal Inggris Mouse baru aja melepas single terbarunya, yaitu Night Shift Superstar, di 5 Juni lalu. So, lagu ini menjadi salah satu materi dari album studio ke-10 mereka, teman berdua, yang sangat dinantikan banget, yaitu The Wow Signal, yang nantinya akan dijadwalkan rilis di 26 Juni ya, teman berdua, melalui Warner Records. Karena sebelumnya Mouse sudah lebih dulu merilis sejumlah single baru ya, teman berdua, dari album ini, yaitu Unraveling, Be With You, Craig Gwen, teman-teman dua, juga Hexagons.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Kartini, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Perfilman Indonesia bersinergi untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia menjadi lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam audiensi bersama BPI periode 2026 sampai 2030 di Jakarta, di mana Rifki menyampaikan sinergi pemerintah dan industri perlu terus diperkuat untuk menjawab berbagai tantangan sektor perfilman, mulai dari perlindungan IP, perluasan akses pasar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga penguatan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan industri. Ia juga menyebut pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pendekatan Hexahelix yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, media, dan juga asosiasi. Memperoleh informasi berikutnya, di mana perusahaan UCPT LTD dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berkolaborasi mendukung lisensi musik komersial Indonesia yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi. Di mana Memperoleh Komisioner LMKN Pencipta Maki Omar Parikesit dalam keterangannya diterima di Jakarta menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya LMKN dalam mendorong modernisasi ekosistem lisensi musik nasional. Dalam hal ini, LMKN memandang pemanfaatan teknologi sebagai bagian penting dalam memperkuat administrasi lisensi dan pelaporan penggunaan musik di ruang komersial. Dan penandatangan MOU ini dilaksanakan setelah beberapa pertemuan dan juga diskusi sejak bulan Maret tahun 2026.

0: Teman Pro 2, informasi terakhir di mana Shakira akan tampil pada acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, Meksiko di 11 Juni nantinya. Penyanyi asal Kolombia itu mengunggah sejumlah foto dan juga rekaman video yang memperlihatkan dia sedang berlatih bersama penampil yang lain di akun Instagram miliknya. Dan FIFA akan mengadakan seremoni besar yang melibatkan musisi-musisi ternama pada pembukaan Piala Dunia 2026. Shakira bersama Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang berjudul Day Day yang sudah dirilis di platform digital pada Mei 2026. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 bersama aku Kartini, dan sekaligus juga aku harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih sudah nemenin aku ya di segmen Santai Siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita akan mendengarkan siaran langsung Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026. Dan nanti kamu juga akan ditemani oleh Karanda di segmen Sore Ceria. So buat kamu pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya inspiratif, menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia, disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf, sebagai ketua dewan juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan Juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Udo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjari Wantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Tepat-tepat saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu. Kata juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rr. gitafestrri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, enggak sih, Des?
2: Betul. Dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah enggak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Finalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet, suara pramugara, dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus nih, tetapi kalau sekarang saya lihat di...
1: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia, tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
2: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
1: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
2: Aduh.
1: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
2: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
1: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
2: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
1: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
2: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
1: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
2: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Kasih pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik okay. para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk
2: yeah.
4: kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, yeah, yeah. tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus.
2: Yeah. Ya,
4: kita bukan hidup di zamannya
2: Mesir kuno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya ya. Sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
2: Okay.
4: Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga.
2: New Zealand.
4: Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya. Yeah.
4: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya ya pakai HP karena dia lagi
2: betul satu di kamar yang lain gitu ya, Bu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain. Tidak.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya, tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke, okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya.
5: Gitu, terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya, bersama dengan BPP juga. Tapi Prof. Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof. Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara, kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju, gitu kan? Ya nggak boleh,
2: nggak boleh
6: bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum ngupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, ini loh. Karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya. Sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkamlah ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values. Nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat.
2: Yeah. Tapi
6: kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah. Ya.
2: Yeah,
6: gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
2: Komen-komen negatif juga gak begitu.
6: Gak usah lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian, biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya. Karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Yeah.
2: Yeah.
6: Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya.
2: Yeah.
6: Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.

0: dan perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital yeah. terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam yeah. tapi mencari yeah. literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Mm. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
1: Yeah, yeah. Nah,
0: ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
1: Yeah.
0: Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Mm, mm. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
1: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
0: pakai AI.
1: Pakai AI. Betul, betul, betul.
0: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
1: Itu jangan jadi plagiat.
0: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa, atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
1: Apa tuh?
0: B-O kok.
1: Oh, iya, iya, iya, baik. Kalau peran apa institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
0: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
1: Ya.
0: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
1: Nah,
0: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
1: Yeah.
0: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
1: Jangan sampai.
0: Ya itu enggak boleh.
1: Yeah,
0: karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
1: Okay.
0: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan gak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang, zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bufen Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
1: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program mengaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka.

0: memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
1: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
1: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
1: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
1: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
2: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
0: yeah.
2: Ya, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor
0: yeah,
2: apa,
0: yeah.
2: Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya, dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya ya, itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
0: ya tuh.
2: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
0: Nah,
2: itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
2: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
2: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
3: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju, tapi yeah, dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Yeah. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musdah, silakan singkat saja.
2: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban. Yeah. Dimana kita hanya mengupload, ya, hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
1: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Yeah. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, yeah, yeah, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya. Oke, sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh, ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Amat ya. Baik yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Muzila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: sorry.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo. Selamat sore Kakak, boleh
3: Selamat sore. Apa kabar semuanya? Sangat sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, di braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh, keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya
2: gitu.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya, atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul ya? Banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya, ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh. _.
2: Sasbilah ya? _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Ya?
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui. @KOORUUI.
2: @Korui, Kurui. Ada yang punya akunnya? @Kurui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, situ. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh,
2: oke, luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang, siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada? Oke. Okay.
2: Situ, boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pustaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku nggak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account nggak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account. Kamu pakai first.
1: Pakai first. Oh, pakai first. Ya.
2: Kamu pakai first. Oh, keren.
1: Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya. Korui ya?
2: Korui ya, bener
1: ya? Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pustaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama?
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, okay. Oh ada. Oke, okay. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong, Pak. Makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, okay. Silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya gak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality, because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya, ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi, karena at the end of the day you have to find your identity, you have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number 5th. Dari pria, harapan 2, Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan 1, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara 3 adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara 2 disebut, automatically juara 1 udah ketahuan, benar gak sih? Pulang ah, pulang. Jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan dua, Areta naik. Ya, oke. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan dua, Astrella. Juara tiga. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara dua adalah yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi. Juara harapan 2 putra dan putri ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu mungkin nanti Ibu Wike.
2: Dipersilakan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
2: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang sebelah mana? Oh iya.
2: Oh, dari situ. Oke.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
1: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.
1: Boleh berfoto bersama
2: berfoto terlebih
1: dengan
2: dahulu.
1: Pak Bambang.
2: Silakan diabadikan momennya.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
2: Siapa tuh?
1: Oh, di atas.
2: Oh, di atas.
1: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
2: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
1: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
2: Silakan untuk Bapak Setio.
1: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
2: Luar biasa ya.
1: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
2: Lucu ya, merah sama pink ya.
1: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3. Yes. Oke, Brian dan juga Jihan.
2: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
2: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
1: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
2: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
1: Bire.
2: Luar biasa.
1: Wow. Oke. Juara 2.
2: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
1: Boleh diabadikan teman-teman. Oke. Okay.
2: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
1: O'Hara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya
2: ya,
1: kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
2: Luar biasa, berikan tepuk tangan ya.
1: Dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan. Kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy? Izzat, mana Izzat pendukungnya?

0: silakan untuk diabadikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan ya.
0: Gak ada, gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: silakan untuk diberikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul? Mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes, Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

0: ceria. Sore ceria.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Prodo FM.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat datang di Sore Ceria ya. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sini, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah sama-sama dengarkan ada siaran langsung Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026 yang relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Dan sekarang aku Randa nemenin kamu di Sore Ceria kali ini, teman Pro 2 ya, sampai dengan jam 8 malam. Jadi jangan ganti channel radio kamu, teman Pro 2, kita seru-seruan bareng sore ini ya. Tentunya masih bakal ada beberapa lagu yang nemenin waktu santai sorenya kamu dan juga berbagai informasi terupdate nih. Jadi tetap di 107 FM Tarakan ya, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital. Dan kita ke next song, teman Pro 2, ada lagunya Khalid, Location.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: baby, I'm a rock star.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.

0: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 seputar fakta unik bersamaku, Randa. Kita masuk ke fakta unik pertama, teman Pro 2 ya. Banyak orang percaya bahwa air lemon bisa langsung membakar lemak dan membuat berat badan turun lebih cepat. Faktanya, teman Pro 2, air lemon tidak membakar lemak secara langsung ya. Air lemon hanya membantu mengontrol asupan kalori dan mendukung metabolisme sehat jika dibarengi pola makan seimbang serta olahraga teratur. Dan kita masuk ke fakta unik selanjutnya, teman Pro 2. Air lemon itu sering dianggap sebagai obat ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Faktanya, teman Pro 2, kandungan vitamin C dan juga antioksidan pada lemon memang baik untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi tidak dapat menyembuhkan penyakit secara langsung. Dan kita masuk ke fakta unik terakhir, teman Pro 2. Sebagian orang khawatir air lemon dapat merusak gigi. Dan faktanya, kandungan asam sitrat pada lemon memang bisa mengikis lapisan enamel gigi jika dikonsumsi secara berlebihan. Karena itu disarankan minum air lemon menggunakan sedotan dan juga membilas mulut dengan air putih setelahnya. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa, seputar fakta unik. Dan setelah ini masih di 107 FM Pro 2 Tarakan.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, kalau biasanya ya musik identik dengan hiburan ya, ternyata musik juga bisa jadi cara untuk menyatukan banyak orang dan juga menumbuhkan rasa cinta Indonesia loh. Nah, kalau tadi sore kita udah sama-sama dengerin Teman Pro 2 ya, baru-baru ini digelar gitu Festival Gita Indonesia 2026 ya. Tadi sore kita dengerin grand finalnya nih, sebuah ajang yang menggaungkan semangat kebangsaan melalui nada dan juga irama, dimana festival ini tuh jadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat rasa persatuan lewat musik. Kalau beberapa waktu kita sempat bahas ya gimana film Garuda di Dadaku juga ikut membangkitkan rasa bangga terhadap karya anak bangsa. Kali ini musik juga nunjukin peran yang gak kalah besar dalam menyuarakan semangat Indonesia, Teman Pro 2. Karena jujur aja nih, musik itu punya kekuatan yang unik ya. Kadang kita bisa beda daerah, beda bahasa, bahkan mungkin beda latar belakang, tapi saat lagu yang sama dimainkan, semua bisa ikut bernyanyi bersama. Dimana Festival Gita Indonesia 2026 juga jadi pengingat Teman Pro 2 bahwa semangat kebangsaan ini gak selalu harus disampaikan lewat pidato atau mungkin upacara ya. Kadang lewat lagu, lewat harmoni dan juga karya seni, pesan tentang persatuan justru terasa lebih dekat dengan generasi muda. Dan di era sekarang ketika playlist kita isinya lagu-lagu dari berbagai negara gitu Teman Pro 2, rasanya tuh tetap penting gitu untuk memberi ruang bagi musik Indonesia agar terus tumbuh dan dicintai oleh generasi sendiri. Karena setiap lagu Indonesia yang kita dengarkan Teman Pro 2 gak cuma membawa melodi, tapi juga cerita, budaya, dan identitas bangsa yang kita miliki bersama. Nah, aku mau tanya Teman Pro 2, kalau disuruh pilih satu lagu Indonesia yang paling bikin kamu bangga jadi orang Indonesia, lagu apa yang langsung terlintas di kepala kamu nih Teman Pro 2?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Akselerasi musik kreatif di jam 7 malam teman Pro 2 ya. Kita mulai dengan musisi pertama datang dari musisi ada namanya Blood for Life. Dimana Blood for Life ini teman Pro 2 merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, Andre Zwinke dan juga Etrodia. Dimana berkarya di industri musik ya, Blood for Life ini tuh gak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Dan berbicara tentang kompetisi teman Pro 2, Blood for Life ini juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dimana di salah satu lagunya ada yang judulnya Proses teman Pro 2. Dimana Proses ini jadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses itu bisa dari mana aja teman Pro 2, maka apapun yang dilakukan dan seberat apapun prosesnya, tetap nikmatin aja. Dimana lagu ini bisa kamu dengarkan di platform Spotify dan juga YouTube ya teman Pro 2, dan tentunya setelah ini bakal langsung aku puterin. Ini dia Blood for Life dengan lagunya Proses.
5: Hey, what's up Blood? Hey, what's up man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot. Kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang, bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba, dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool!

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Mabar sampai pagi, kejar rank tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, dibalik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap logout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

dengan Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah.

by Rawit. Semuanya tetap satu, Indonesia.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Datang dari musisi ada namanya Elpama Prison, Teman Pro 2. Dimana dengan lagunya yang judulnya Dizzy Squad Elpama, Teman Pro 2. Ini jadi salah satu karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana melalui lagu Dizzy Squad Elpama ya, Elpama Prison ini ingin nunjukin gitu bahwa sebagai warga binaan lapas ya, mereka tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sebagai sampah masyarakat di mana mereka hanya salah jalan tapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. So, setelah ini bakal langsung aku puterin ya Teman Pro 2 Elpama Prison dengan lagunya Dizzy Squad Elpama. Dan lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sore Ceria ya Teman Pro 2. Thank you udah nemenin aku dari jam 3 sore tadi. Dan setelah ini kamu bakal mendengarkan MLC Musik Live Chat yang disiarkan langsung relay dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan nantinya kamu bakal ditemenin bareng Kak Ocha di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So aku Randa pamit Teman Pro 2, kita ketemu lagi besok ya. See you dan sampai jumpa lagi.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo. Kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: yes,
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yuk?
1: Lanjut itu Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih
1: generasi. Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan kan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Yang gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak.
0: Ding ding ding.
1: Ini dia Silat Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Okay.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita mau nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, bacain dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven ini. Apa sih dari Sila on Seven ini? Kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila Gang. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Kan?
1: Sila Gang.
0: Sila Gang. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
2: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh iya. Jogjakarta. Betul banget.
2: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
2: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih ceritain sedikit gitu. Pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
2: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya benar-benar dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
2: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
2: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
2: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitu okay. Gitulah.
0: Okay.
2: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
3: Bayar, Pak.
2: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
2: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku yang main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, benar. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
2: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih SMP ya? Masih SMP udah vakum ya? SMA.
2: Oh, SMA vakum. SMA vakum. Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
2: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Ketemunya di mana Mas Dita?
2: Eros dikenalin sama
4: temennya Sakti.
2: Ah, saudaranya Eros itu temennya Sakti.
1: Oke.
2: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
2: Satu band sama Ica Cikustik.
1: Oke.
2: Okay. Sama Adit Cikustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
2: Terkenal. Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa ya, paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja,
2: sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
2: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu
2: di
3: udah ketempel
2: mini di mini kompo gitu masih ada. Yeah, oh
0: kompo, okay, ya. Wow,
2: nggak nah, tahu Gen Z nggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur nggak ya? Tahu
2: mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
1: Oh, ya
2: itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay,
2: alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu kan dulu vinil ya,
0: vinil.
2: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
2: Laserdisk. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
2: Masuk di album ya?
1: Hmm.
2: Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita.
2: Oh, kita.
1: Itu paling pertama. Kita
2: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir-terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan teman?
2: Ya, juga sini.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
2: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
2: Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Will
1: Dan. Oh, iya.
2: Laki-laki.
1: Ada Lia. Ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya. Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Bukan real namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kaidila itu adikku memang.
1: Oh. Kalau Perhatikan Ranika kayak Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong. Iya.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
0: Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya kan. Oke.
1: Lanjut.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
2: Sederhana, serius. Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
2: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang
5: Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah pasti diiringi dengan doa. Sebagai contoh saja, ibadah yang setiap hari kita lakukan ya, yang tidak pernah lepas dari kehidupan kita, ibadah kewajiban kita yaitu salat 5 waktu, isinya semuanya tentang doa. Doa kepada Allah Subhanahu
2: wa taala. Oke. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Iya.
2: Jadi kita bangga enggak bawain lagu ini? Happy enggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
0: dipaksain
2: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
2: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya enggak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Gimana, Mas? Langsung ngepris gitu.
0: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
2: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Okay.
2: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada. Yeah, yeah, yeah. Mm. Tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rejeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Ya. Itu menurut kita ya. Yeah. Ya maksudnya yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
2: lirik kayak gini, kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
2: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
2: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
2: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
2: Itu dia. Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Bapak kita, ya. Wejangannya luar biasa.
2: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang.
0: PR panjang sih.
2: Mainnya di Liga. Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama Silaun Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: senang sekali kita buruk-buruk. Nah, jadi ketika kita berdoa, kebanyakan dari kita meminta yang baik-baik, meminta hal-hal yang menjadi hal duniawi kita. Maka jangan sampai kita melakukan doa-doa yang buruk. Karena apa? Karena ketika kita berdoa yang buruk-buruk, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Doa yang kita lantunkan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagai kutipan di salah satu ulama di Indonesia ya, mungkin para pendengar juga sudah mengenal bahwa ulama yang bernama Cak Nun ya. Jadi Cak Nun pernah berkata bahwa doa itu sangat penting, namun juga mengartikan doa itu bukan meminta, kata Cak Nun, tetapi menyapa ya. Jadi kata Cak Nun di situ bahwa kata dasar doa adalah da'a ya, do'u artinya menyapa. Sehingga kita berdoa itu bukan meminta tetapi menyapa. Kemudian Cak Nun memberikan contoh bahwa sebagai
1: ada lagi pada pakai headset pun ada. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset, lupa. Iya, jadi Mona ini sila geng dari Semarang.
2: Jauh-jauh nih Mona dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke.
2: Silakan.
1: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini bakat punya downline berarti. Malam.
4: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Seven di Semarang nih. Oh,
3: ya. Ya doain aja ya.
4: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Seven tahun 96, nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Okay. Wi, kata pertanyaannya angel-angel.
2: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
2: Iya, benar.
5: Ros. Bawa tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Nah, itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
2: Okay.
3: Masa otot.
1: Masa otot.
2: Masa otot.
5: Masa gitu.
3: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
2: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam gimana?
2: Mas Adam.
4: Pak Eros, Pak Adam.
6: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
4: Nasihatnya itu aja Pak Gita.
6: Iya.
2: Oke. Okay.
6: 96 toh masih sekolah itu.
2: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
4: Ya, oke. Okay.
1: Ada yang mau disampaikan lagi nggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
3: sama-sama
4: tahun ini baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya ada, tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
2: Amin.
4: Ya, buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
2: Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
2: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
2: Oke,
1: okay, halo, tuh? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Silaun Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Silaun Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
2: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
1: Bener. Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Silaun Seven di Piala Dunia tahun ini, negara mana aja?
3: Oke.
1: Italia nggak ada nih ya?
3: Gak ada.
2: Ya,
3: nggak masuk. Ya Italia masih libur makanya.
2: Cuti.
3: Makanya nggak masuk dia.
2: Bener.
1: Apa kalau Mas
3: Eros? Saya Prancis.
1: Prancis sama Prancis. Oke. Ya, oke.
2: Mas Duta.
1: Mas Duta.
3: Wah, saya sojo sopo.
2: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
2: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
6: Belanda.
2: Belanda.
3: Wah, Belanda. Okay. Penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
2: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti.
1: Iya.
2: Oke, ada siapa lagi?
1: Kita ini ada yang
6: dijajah enggak masuk
1: ya. Oke, ini
3: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
2: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
2: Banyak ini.
1: Kendari Sepia katanya.
2: Waduh. Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang Silaun Seven?
3: Waduh.
1: Doakan ya.
3: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
2: Yo. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
2: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
2: Yoi.
1: Nah.
2: Ini
1: kapan ada konser tunggal lagi?
2: Okay. Waduh.
3: Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.

0: benar.
1: Ya sebenarnya nggak benar juga kalau kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
2: Betul.
1: Baik kan relatif. Mm-mm. Nah gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
0: Gini sih, ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
2: Betul.
0: Masalah referensi. Jadi aku gak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar, macamnya apa segala macam, itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, oh, semua harus dengerin.
2: Betul. Okay.
0: Itu. Cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
2: Oke. Okay. Benar.
3: Satu lagi.
2: Oke, okay, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Cilawan Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
3: Hmm.
2: Nah, tuh.
1: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
3: Iya, bener. Pak manajer agak sedikit.
1: Dengan mengawali sebuah masalah.
2: Iya, bener.
1: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
2: Oke, gitu aja ya.
3: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
2: Nah, itu dia.
1: Lalu nggak tahunya saya bilang gitu, nanti langsung Adam langsung ceting.
2: Langsung rame ini.
1: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
3: Kok kayak saya itu? Tapi by the way, abis ini kita bakal dengerin Cilawan Seven ngejreng-ngejreng.
2: Yoi.
3: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Cilawan Seven, teman-teman.
2: Yoi, jadi tonton di MLC Music Live Chat.
3: Let's go.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja
1: digaskeun
0: enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja
1: Sila on 7.
2: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pradua, ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pradua, ceritakan ceritamu.
2: Seratus tujuh Pradua FM, Tarakan teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pradua, selamat malam. Ketemu lagi bersama Ocha di Cerita Bareng Pradua, ceritakan ceritamu. Malam ini teman Pradua seru banget karena aku kembali live lagi di RRI Pradua Tarakan dengan tema yang lumayan nyelekit sih teman Pradua. Karena malam ini tuh kebetulan lagi pengen aja mengingatkan kamu sama kisah kelam. Kisah yang mungkin bikin kamu jadi cekit-cekit sedikit hatinya teman Pradua, karena aku akan membahas tentang tema orang yang tepat di waktu yang salah. Aduh, ini kalau kamu dengerinnya sambil di kamar teman Pradua terus lagi rebahan, lampunya dimatiin, pasti bakal keingat banget. Terus ujung-ujungnya mungkin kamu bakalan scroll chatnya dia yang udah lama gak kamu panasin lagi gitu ya, atau mungkin sudah berdebu gitu room chatnya. Atau bisa jadi kamu juga ngeliatin screenshot-screenshot bubble chatnya yang lucu-lucu, kemudian kamu ingat-ingat lagi masa-masa itu teman Pradua. Ya ampun, kenapa ya biasanya tuh orangnya tepat tapi waktunya tuh selalu salah. Terus kadang ada juga orangnya salah tapi waktunya tepat. Aduh gimana ya tuh. Ada tadi yang komen kalau gak salah teman Pradua. But anyway, kalau kamu punya kisah yang sesuai dengan tema kita hari ini, kamu pernah ketemu sama orang yang salah tapi waktunya tepat, boleh banget sharing bareng aku di live TikTokku sekarang di Pradua.Tarakan, atau bisa juga kirimkan melalui DM Instagram di @rrpraduatarakan. Oke teman Pradua, gak cuman itu ya, gak cuma sharing cerita, aku juga bakalan temenin kamu yang mau request lagu ataupun pengen salam-salam aja, boleh banget bergabung bareng Ocha sebelum berakhir di jam 10. So jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di 107 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Sugi Pro 2 FM Terekan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha yang masih di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Ya ampun teman Pro 2, jujur ya, kolom komentar di live TikTok udah mulai rame banget nih, seru banget. Dan banyak ternyata dari teman Pro 2 yang mengalami hal sesuai dengan tema kita hari ini. Teman Pro 2, orangnya tuh tepat tapi waktunya aja yang salah. Aduh seru banget. Ini ada komentar dari Bang HW. Ini jangan dicontoh ya teman Pro 2. Masa katanya aku pernah ke Ocha, pernah ketemu dia saat dia sudah punya suami. Aduh, ini mah bukan orang yang tepat menurut aku ya. Tapi emang waktunya juga gak tepat sih. Selain orangnya, waktunya juga gak tepat. Dia sudah menikah sementara kamu baru ketemu sama dia. Jangan ditiru ya teman Pro 2. Kalau kayak gini cukup berteman aja, jangan sampai melangkah ke jenjang yang lain ya teman Pro 2. Tapi agak nyesek sih, kenapa setelah dia udah menikah kamu baru ketemu sama dia, Bang Hawe? Ya ampun. Terus ada juga nih teman Pro 2, cerita dari Kak Hilda. Katanya aku pernah ketemu dia pas SMA dan akhirnya harus berpisah karena diselingkuhin sama mantan. Aduh sedih banget sih. Berarti kalau kayak gitu menurut aku orangnya juga salah, Kak Hilda. Gak cuman waktunya aja ya, tapi orangnya juga salah karena dia menyelingkuhi kamu, ya gak sih? Jadi mungkin di sini banyak teman Pro 2 ya, sebenarnya lebih banyak kasusnya itu ketemu orang yang salah, waktunya udah tepat. Malah kebalik ya dari tema kita. But anyway, kalau kamu punya kisah cinta yang sesuai dengan tema kita hari ini, kamu pernah ketemu orang yang tepat tapi waktunya ternyata salah, teman Pro 2, boleh berbagi bersama aku di live TikTok Pro2.Tarakan. Atau bisa juga kamu kirimkan cerita kamu melalui DM kita di RRI Pro2.Tarakan. Oke teman Pro 2, BTW sebelum aku berlanjut ke lagu selanjutnya nih, aku punya satu kutipan buat kamu. It is a bittersweet feeling knowing you met the right person, but at a time when neither of you can make it work, it's like arriving at a station just as the train is pulling away. Rasanya tuh kamu udah nyampe di stasiun tepat waktu, tapi dan keretanya tuh sudah ada di depan mata, tapi kamu cuman bisa nonton kereta itu jalan menjauh karena kamu gak punya tiket untuk naik, teman Pro 2. Ya ampun, ini kutipannya sakit banget sih. Sakit tapi gak berdarah ya teman Pro 2. Secara kamu gak bisa nyalahin siapa-siapa gitu selain keadaan. Oke deh, kita lanjut ke lagu selanjutnya ya. Ini requestan dari Bang Hawe yang tadi cerita teman Pro 2. Jangan ditiru, masa naksir sama istri orang sih. Dia request lagu dari Bondan Prakoso featuring Fit to Black dengan Kita Selamanya. Check this out.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita bareng Pradua. Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
2: Seratus tujuh Pradua FM, Tarakan teman terbaik kamu, teman Pradua. Ya ampun, komentar live-nya ini cepet banget geraknya teman Pradua. Jadi aku mungkin agak lambat ya bacanya, tapi semoga kamu tetap menikmati siaran malam ini di Cerita Bareng Pradua masih bersama dengan Ocha. Nah teman Pradua, kali ini cerita datang dari Kak Zulia Cantik. Katanya ini salah satu quotes yang aku kutip malam ini teman Pradua. Dia bilang jodoh sebenarnya gak pernah salah, tapi kita yang salah pilih Kak, karena jodoh di tangan Tuhan. Ya ampun, ini deep banget. Karena kita sebagai manusia ya emang tempatnya salah gitu. Jadi kalau misalnya kita salah pilih, ya udah banyakin berdoa aja gak sih guys. Apalagi buat kita nih yang belum ketemu sama jodoh atau belum ketemu sama orang yang tepat, banyak-banyakin berdoa semoga jodoh kita itu adalah orang yang baik. Amin. Jodoh kita itu punya wawasan yang dewasa gitu kan, kestabilan mental yang baik. Amin. Pokoknya yang baik-baik deh teman Pradua. Jadi kalau misalnya kalian ibadah, doanya yang baik. Terus aku juga, kalian pasti familiar ya sama ucapan yang bilang bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Jadi kalau kalian pengen jodoh yang baik, jadilah orang baik lebih dulu. Kalau kalian pengen jodohnya pintar, jadilah orang yang lebih pintar lebih dahulu. Gitu teman Pradua. Karena sesungguhnya ya dari kata-kata gitu teman Pradua, aku setuju sih bahwa jodoh adalah cerminan daripada diri kita sendiri. Kemudian ada juga komentar dari Bang Hawe lagi nih. Masa katanya pernah ketemu orang yang tepat, tapi saat itu gak punya duit. Giliran punya duit gak ketemu yang tepat. Ya ampun. Di sini juga banyak nih kayaknya yang sama ya teman Pradua. Cinta terhalang finansial. Aduh, apalagi kalau sudah ikut standar media sosial gitu ya, rasanya makin minder. Apalagi laki-laki nih, terutama para kaum Adam yang takut mendekati kaum Hawa nih gara-gara masalah finansial. Ya udah deh teman Pradua, aku semangatin kamu ya yang masih minder terkait finansial nih, pengen deketin orang yang disayang tapi gak berani gara-gara masalah ekonomi. Semoga kamu semangat cari duitnya ya, jadi orang yang sukses. Pokoknya sampai bisa dapetin cewek ataupun pasangan yang kamu mau. Amin. Karena ya teman Pradua, ini ada kutipan lagi nih. Aku kutip dari Instagram. Katanya kadang ada orang yang ditakdirkan atau dihadirkan bukan untuk tinggal selamanya. Dia datang cuman buat jadi bukti kalau hati kamu itu hebat dan kamu bisa mencintai orang dengan setulus itu. Sekarang tugas dia sudah selesai, waktunya kamu fokus menyembuhkan diri kamu sendiri. Jadi kalau ditinggalkan teman Pradua, jangan sedih berlama-lama ya. Fokus sembuhin diri kamu biar kamu bisa bangkit kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Dan semoga aja kamu ditemukan sama orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, ini ada requestan dari teman-teman Pradua nih, lagu-lagu yang lumayan lama ya teman Pradua, tapi kalau didengerin bisa bikin kita nostalgia lagi. Ada dari Nicky Baker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati, dan Raja by Cinderella. Kalau yang dari Nicky Baker, Sumpah Mati ini baru banget teman Pradua, masih fresh di playlist kita. So langsung aja kita dengerin bersama-sama, yuk check this out.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2. Wah, benar-benar gak kerasa ya, dari tadi bacain komen dari live Pro2.Tarakan nih di TikTok. Jadi cepet rasanya waktu berlalu. Tiba-tiba aja udah di jam 9 lewat 54 menit atau 6 menitan lagi menginjak jam 10 malam. Ini artinya teman Pro2 apa? Yes, aku sudah harus pamit dari ruang dengar kamu nih teman Pro2. Banyak banget jujur yang nge-share cerita cinta mereka teman Pro2, di mana ketemu dengan orang yang tepat tapi waktunya yang salah. Well, aku cuma bisa doakan teman Pro2, semoga kamu ketemu lagi dengan orang yang tepat di waktu yang tepat ya. Jadi gak ada lagi salah-salah waktu, pokoknya waktunya jadi tepat, dan semoga aja itu jodoh kamu yang terbaik, yang sudah dicatat dan sudah dipilihkan langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya teman Pro2. Jadi dari semua cerita tadi, intinya kalau memang dia orang yang tepat, pasti semesta ini bakal ngedukung. Pasti semesta ini punya cara untuk menyatukan kalian berdua. Jadi jangan berkecil hati kalau belum berjodoh dengan orang yang kamu suka saat ini. Bisa jadi nanti digantikan dengan yang lebih baik. Amin. Well, kalau gitu teman Pro2, thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku, baik itu di 107.fm maupun di live TikTok kita hari ini. Jujur ya teman Pro2, di sini aku belum pamit karena masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Cuman cerita bareng Pro2-nya aja yang harus berakhir sampai di sini. Sampai ketemu lagi di cerita bareng Pro2, tentunya dengan penyiar lain yang gak kalah seru setiap hari di jam 9 sampai jam 10 malam. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di cerita bareng Pro2 edisi selanjutnya. Bye.
1: Kamu baru aja join cerita bareng Pro2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat malam teman perdua. Ketemu lagi bareng aku Ocha di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, tempat dimana kita akan deep talk di sebuah ruang kecil di sudut malam, tempat kita akan menanggalkan semua riuh pikuk dunia dan melarungkan lelah kita serta mendengarkan detak jantung kita sendiri sebelum mata ini terpejam. Gimana harinya kamu? Semoga malam ini langit di atas kamar kamu, teman pradua, cukup bersahabat. Namun meskipun bersahabat nih, biasanya kalau di jam-jam segini mah pikiran juga akan tetap mengembara jauh, bahkan biasa menjemput kenangan-kenangan yang harusnya sudah terkunci. Jadi malam ini teman berdua, jujur aku pengen banget menyuarakan apa yang mungkin malam ini sedang kamu pikirkan, yaitu sebuah takdir klasik yang paling bikin nyelekit hati teman berdua, sesuai dengan tema kita tadi juga di cerita bareng berdua, yaitu right person wrong time. Orangnya tepat di waktu yang salah. Yap, ini tentang si dia, si orang yang begitu tepat, namun dia tiba di waktu yang sepenuhnya salah. Jadi izinkan aku ya nemenin kamu malam ini sebelum kamu terlelap.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kejadian pada tahun 2000.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Sebenarnya teman Pradua, ada sebuah ironi ketika kita mendengar kata orang yang tepat di waktu yang salah. Yaitu ketika kita dipertemukan dengan seseorang yang sefrekuensi dengan kita, mengerti isi kepala kita, bahkan kehadirannya tuh cukup bikin kita tenang, bahkan terasa seperti rumah teman Pradua. Namun pertemuan itu terjadi saat kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saat itu kita sedang berada pada kondisi masih belum selesai dengan luka lama. Atau mungkin saat itu salah satu dari kita harus melangkah ke arah yang berlawanan demi mengejar mimpi. Ya, itu rasanya teman Pradua, ketika kamu sudah tiba di stasiun kereta dan kamu melihat nih, kereta tujuan kamu ada di depan kamu. Namun, tepat di titik kamu akan melangkah masuk ke dalam kereta itu, pintunya tiba-tiba tertutup rapat dan keretanya sudah mulai jalan. Kamu tahu banget kalau kereta itu adalah kereta yang paling nyaman, yang sudah kamu tunggu-tunggu, yang bahkan kamu pingin berjalan dan melewati hari-hari kamu bersama dengan kereta itu. Tapi kamu belum diizinkan untuk menjadi penumpangnya. Kita tahu kereta itu tepat, tapi kita juga tahu kita gak bisa memaksanya tinggal. Jadi teman Pradua, kalau kamu ada di posisi ini, apa yang bakal kamu lakukan?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Maaf ya teman Pro 2. Kalau malam ini kamu tiba-tiba jadi kepikiran sama orang itu. Mungkin tiba-tiba kamu kepikiran, kenapa ya semesta bisa sekejam itu? Kenapa mereka harus mengenalkan jika akhirnya kita harus berpisah dengan dia? Karena sesungguhnya mencari jawaban atas pertanyaan itu tuh hanya bikin kita pusing, bahkan seperti berputar-putar di dalam labirin yang tidak ada ujungnya. Mungkin orang tepat tadi memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi titik terakhir kita, di mana kita akan menambatkan hati kita selamanya. Tapi setidaknya teman Pradua, kehadiran mereka yang singkat itu bagikan sebuah utusan. Mereka datang untuk membangunkan hati yang sudah lama rasanya mati rasa. Dan mereka bisa meyakinkan diri kita yang mungkin sempat hancur bahwa kita masih bisa mencintai dengan tulus. Jadi, semoga aja teman Pradua dengan hadirnya mereka sedikit tidaknya pernah menjadi penyembuh dalam diri kamu, meskipun pada akhirnya meninggalkan luka juga.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Well, teman Pro 2, sebelum aku tutup, aku mau ngucapin maaf ya. Mungkin sudah membuka luka lama kamu malam ini. Tapi setidaknya teman Pro 2, kita bisa mengambil sisi positif di mana orang yang tepat itu mungkin pernah mewarnai hari-hari kamu, meskipun hanya sebentar. Dan terima kasih banyak untuk malam ini. Terima kasih sudah mengizinkan suaraku untuk menemani kamu sebelum tertidur. Dan semoga aja

yang aku sampaikan tadi bisa setidaknya menemani kamu yang mungkin malam ini sedang sendirian. Dan aku cuma mau bilang, ikhlas atau bahkan melepaskan bukan berarti kamu itu kalah, melainkan itu adalah cara paling indah untuk menerima apa yang benar-benar digariskan untuk kamu. Well, kurang 3 menit lagi sudah jam 11 malam. Kalau begitu, matikan lampu kamarmu, simpan HP kamu, tarik selimut pelan-pelan, dan selamat beristirahat. Aku pamit dari Jaga Malam, dan tentunya aku mendoakan kamu memiliki istirahat yang cukup, tidur yang tenang, dan biarkan waktu menyembuhkan lukamu yang belum sempat kering. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di malam-malam selanjutnya. Bye.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Kamis 11 Juni 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, program RRI Pro2 Tarakan kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro2, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tarakan.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan badan usaha milik negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai

Disampaikan pula pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmendukbangga yang juga sekretaris utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara, Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris Ofqual menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemyar dengan 2-1-9, 2-1-12 pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Borova Kantemir menunjukkan kesiapan Ana dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Ana dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada pertandingan kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama di penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soltek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat keberatan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

0: banget pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, yang akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Dengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagi

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala.
1: Jaringan berita.

Mendengar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan di

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sebagai BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Calon, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Sriwijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya nak, dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah, hewan-hewan itu termasuk kita tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya menyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya Hadani Sabil dan juga nanti akan ada di meriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam, serta hiburan yang edukatif.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: bentar nih. Pas ngira pertanyaan dari Jordan ya.
1: Ngapain sih gue aja? Cuma
0: dengar boleh lepas ke tengah.
2: Aku baru aja diinterview di Pro 2
3: FM. Jadi yang main di sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer banyak.

rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: 22,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste vidéo.
0: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sambo-sambo.
2: Bunda, jangan main TikTok terui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Eh, elok-elok buluang, banyak kan info.
2: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
1: Nomor apa kita pakai?
3: RRI digital saja tuh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, des lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RINET. Informasi, budaya, dan global. RINET, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
2: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau ekstrim dari kelapan naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Budi menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita sudah banyak yang sudah kita tutup, 172 yang sudah tutup. Ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres. Para itu.
3: Yang paling banyak di mana
2: yang paling banyak di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi, Pak. TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Pak. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pilsucak.
6: Ya. Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi, Pak, Pilsucak disesuaikan, Pak.
4: Apa biasanya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 23 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL komuter lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Makassar.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
3: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga.
1: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7.13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Teh Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tepu Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kacem.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota Zodan CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana beras tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Jaringan berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi, dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan, karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil, namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos, namun kita harus bersabar 4 tahun lagi karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff Interkontinental.

di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver,

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensori. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: kamu.
1: Kalah Safi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama Safi?
1: Bukan gitu. Sendawa Safi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, sebaik kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh Safi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa Safi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa Safi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam tubuh Safi, dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Nah, udah tahu kan?

0: mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Beyonda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Jangan rebutan. RRI bisa

dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multi Konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya. Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Harus jaga kondisi, mulai begadang terus
0: nih. Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat kita semua pula yang pasti tetap balik lagi ke RRI, siaran di RRI. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan karena dulu Piala Asia siaran ya 2022 ya terakhir ya, itu selalu ada teman-teman tunanetra itu request, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal Piala Dunia HAP,
0: ya sayang sekali.
1: Ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya, jadi siapapun bisa menikmati. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini di kepala dalam tanda kutip Piala Dunia Maradona.
0: Oh, kenapa itu?
1: Karena di sebuah negara yang kontradiktif dengan Maradona, 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi undangan Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan Solorantia. Lalu ketika di Amerika dan Jepang, dia terkena doping dan awal kan karena memang harus di-ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona enggak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk apa? Untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Yang satu-satu kan. Dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan mengulang aja.
0: Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah saat ini bermain di Azteca ya. Stadion yang membuat red Mexican wave yang itu di sini ya salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan ditemukan dalam tanda kutip Star Baseball lah tahun 81 ya. Maka baseball kan tidak mendunia kan, beda problem penerbangan itu yang hampir seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat namanya bola. Kemarin saya nonton di Senayan, seperti itu.
0: Ya itu. Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu sudah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi melihat di iseng ya sebelum datang ke studio, saya itu bisa AI kira-kira menang siapa nih tanya itu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko. Memang jabat Meksiko, tapi ya balik lagi pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu opening ya, pertandingan opening yang pertama, jadi siap ya, opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya jadi ya sini ini. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi.
0: Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton ini sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca, apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah nggak mikirin mau tuan rumah mau tuan rumah, tidak ada yang sampai segitunya ya, karena yeah. Semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dan semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya, tapi kalau bicara di Meksiko sendiri sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan integrasi sebenarnya, memakai Raul Jimenez di depan
0: ya.
1: Sudah di atas 35 ya, 37 Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain mudanya banyak waktu itu ya. Ada Giovanni Dos Santos, Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Hernández. Usianya waktu itu dia 23
0: di 20-an awal.
1: Dan sekarang walaupun di tim Meksiko sendiri ada Giovanni pemain termuda ya, tahun paling muda di turnamen ini, tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari walaupun nggak dipasang tadi sempat di Facebook soal Ochoa kan Piala Dunia kelima ya, maka dia dari 5 Piala Dunia kan tidak cuma bahkan itu ada sesuatu kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi dia dicari cadangannya kan Perez dan gagal. Sama dengan tahun ini dia udah pasti tahu Raul Rendel.
0: Raul Rendel ya.
1: Artinya satu-satunya pemain yang hidup itu ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan di 2010. Kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya menghitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 27. Nah, jadi ya kisaran 27 hampir 28.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Ya,
0: untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
2: Selamat dini hari, Mas Adam ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya kan kalau pertandingannya saya lihat itu kan berat Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu, Mas. Halo?
0: Iya, iya, lanjutkan.
2: Saya pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim itu sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah, itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu ini.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rooney, kalau di apanya ada Michel Platini, ya Maradona, Falcao sama Tudi yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu, jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez.
0: Yeah.
3: Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atok, Pak Widodo. Terima kasih atas komentarnya.
3: Iya,
0: ya, bagaimana nih, Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Menurut kebetulan main fantasi enggak?
0: Ada fantasi betul. Kebetulan enggak tuh ya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi sejak itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga seperti apa round pertama atau pertandingan pertama pekan di pertama itu kamu nilai itu gimana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya?
1: Simulasi sendiri. Yeah. Jadi saya tadi kebetulan saya dulu lihat saya ya pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama. Main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Endel itu di kiper saya di
0: terutama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya. Ini sebenarnya memang jarang pertama ketemu kedua tim itu 93 lalu tahun 2000 kemudian baru 2005 di Gold Cup lalu ada 2007 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menarik. Seri sekali di 2010 sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu menangnya South Africa itu di California 2006, 2005 2001. Sebelumnya di 2000 mereka kalah.

0: di luar dia punya kemampuan.
1: Ya.
0: Karena dari track record 3 tahun terakhir ya, Mexico ini juara gol 2025. Sedangkan Afrika Selatan itu mereka di gol di Afrika Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun.
1: Yeah.
0: Ya dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen.
1: Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya, bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya?
0: Ya memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track seperti itu. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah di level 16 besar, tapi mereka banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka, dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satu menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
1: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Yesus sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya?
0: Ya pasti Afrika Selatan itu salah satu tim yang average usianya tuh, jadi dia cuma di bawah Kanada. Usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun di atas 30 tahun cuma 5. Makanya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia walaupun tidak ada usia di bawah 20 ada 17 juga tidak ada pemain paling muda 2 tahun. Anene Ngoca, dia salah satu bek kanan Ngoca ini. Terus dari 26 yang menyiapkan, memang 23 yang pemain utamanya di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda.
1: Oh luar biasa.
0: Jadi di apa namanya?
1: Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar?
0: Menurut saya sih, ya ibaratnya ya, mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya dengan lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara apa? Ya faktanya dalam hati itu kan masuk Piala Dunia sih itu sih udah the best di negaranya.
1: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya. Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
0: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Utara, Korea Selatan.

0: cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up mungkin kemungkinan besar Mexico yang paling yang di atas itu kalau di peringkat ketiga perebutan antara Mexico atau Korea Selatan. Dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
1: Iya. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang.
0: Ya.
1: Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
0: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus di notice oleh pelatih mereka, dan pelatih ini lama sebenarnya Hugo Broos ini pelatih Belgia itu yang pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan harus agak buta ya secara pengetahuan gitu. Harus lebih mulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahkan agak
1: kesulitan dapat datanya.
0: Iya, agak kesulitan. Bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat bumi. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
1: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri.

0: jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling mungkin paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Saya bagian dari inovasi itu. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Mexico yang menurut saya mereka cukup pertengkih lah ketika lawan Afrika.
0: Baik Bung Esri, ini kita sambil melihat ya tayangan

0: tuh pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya,
0: ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.

0: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini sudah spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadio
1: Azteca.
0: Azteca Meksiko City.
1: Ya. Selamat malam Indra.
0: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
1: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan. Malam Bung Estu.
2: Halo.
1: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya, dari seluruh

lagi ada Cesar Montes, sang kapten ke-11-an ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan, melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes, masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan, mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, balik.

0: masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan ya Indra ya?
1: Ya, buat serangan mencoba dibangun Meksiko memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Hingga bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola di sebelah kiri di pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Juan Vasquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir Chicago, dan mengingatkan kita pada Rafael Vasquez sebenarnya yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya, di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko?
0: Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini hasilnya seperti apa. Kalau Anda sendiri bagaimana Bung Estu melihat?
2: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
2: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh. Tapi bukan skor ya kalau ChatGPT. Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rata main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih, jadi pengganti.
0: Ya, dan lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 2.

0: kapten kesebelasan Indra Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
1: Ya, ada nomor 16 tadi ya. Kayak Reyes tadi nampun bentur salah satu pemain dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siapakah melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko, ada siapakah yang diberikan dan megang kursi pundar yang dilakukan terdepan dia tadi dan lagi terhadap nomor 25 yaitu Alvarado angkat

0: pertama ini. Masuk menit kelima, kedudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke sektor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba mengirim bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan, namun jauh, tidak menemui lawan nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ibrahim Reynes. Parang ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya,
1: kapten sebelasan ya,
0: kapten sebelasan juga nomor 5 Vasquez.
2: Ya, Juan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di depan, yang pasti dari 6 menit berjalan sampai 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 1 shoot on goal dan 3 shoot. Dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya menjadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya, di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, yang menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams mengatai bola pendek saja tadi di sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Kembali lagi menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan. Untuk kami, William tadi angkat langsung ke depan, pemain Afrika Selatan coba kirimkan bola ke depan, namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lardo tadi mundur ke belakang, gimana juga Montes dan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawan yang berdiri di depan, langsung alirkan sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi, namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan. Betul tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim, memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan kali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi masuk. Yeah. Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko.
0: Bagaimana upaya tampaknya Julian?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, hanya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Khalsiyah.
0: Ya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia cetakkan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor 6 Eric Lira, merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan pada Quiñones untuk melepas kepentingan. Dan ini adalah shooting keempat di menit sebelum 10 menit ya,
0: yeah,
2: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan kemudahan yang diberikan ruang, dan agresivitas mereka memang jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya, pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan, di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena, dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. ya, terjatuh tadi. Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya, oke, okay, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini. Keunggulan bagi Meksiko, seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko. Setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan, masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Juan Vazquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vazquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang, melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vazquez. Vazquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vazquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba ke tengah lagi dia. Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner.

0: menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini. Dan bersiap-siap kali ini sudah dilakukan mengeluarkan kiriman dari kotak penalti, masih terjadi kemulut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di berjalan di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
1: Iya, ya.
0: 12 menit.
1: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang, dia menjadi pemutus. Dari duelnya dia menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Ini saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan. Padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih di cadangan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini yang terlihat dari tadi.
0: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar, dia mencari rekannya. Masih bola melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Kuliso Mudao yang dituju, namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo, ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya. Yang dituju adalah Quinones, nomor punggung 9, terjatuh Quinones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko, ya, setelah tadi terjadi perebutan bola.

0: bebas kali ini untuk ke Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Meksiko City kali ini.
1: Iya, jadi dari sejauh ini ya untuk touch itu terdiri paling banyak Jadon Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka, mereka tidak sering kehilangan bola yang pasti. Mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada. Dan keterangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jadon Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan tim sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kemudian juga tadi Nigoa membangun serangan angkat lagi sektor sebelah kiri pertahanan serang dari Meksiko nomor punggung 6 dari Afrika Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Wilton Sampaio dari Brazil ini dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi ada Alvaro Gil ya, Deboho Mokena ini dengan kartu kuning.
1: Iya,
2: keras ya.
1: Iya, agak di, maksudnya agak sedikit terlambat
2: ya.
1: Mengantisipasi lawan Mokena ini. Jadi memang wasit pas point view-nya wasit pas depan dia, jadi cukup mudah masih memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
2: Kembali lagi Afrika Selatan coba membangun serangan nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri bagaimana Bokazi tadi memainkan bola. Afrika Selatan dapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko untuk ke belakang dan kepada William jaga gawang lebar kiri ke sektor sebelah kanan bagaimana Afrika Selatan ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan namun lebih dekat kepada penjaga gawang di Meksiko Raul Rangel dan pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel yang tenang kebelakang saja depan dia lebar ke sebelah kanan dalam Montes kembalikan lagi pada Rangel dan juga Vasquez masih memainkan bola mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan masih mencari celah di mana di tengah di menit ke 18 babak yang pertama ini unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William. Lawan William jaga gawang dari Afrika Selatan juga yang tenang menguasai bola memberikan celah kepada rekannya memberikan langsung jauh ke depan dapat sejumlah tadi yang dapat pengawalan nomor 25 tadi Roberto Alvarado menguasai bola kirimkan lagi kepada Alvarado ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan berbahaya saudara-saudara bagaimana Meksiko mencoba eksploitasi pertahanan ke sebelah kiri dari Afrika Selatan mundur kepada Reyes angkat ke depan coba mencari lagi pemain Julian Gimel tadi upaya dari Julian Gimel tadi lakukan tendangan dari luar kotak penalti pencetak gol pertama bagi Meksiko kembali dalam percobaan tadi namun sayang masih berada di atas istar gawang dari Afrika Selatan belum membahayakan
1: inilah Julian Bonsoa yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan itu Oscar Perez yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez sedangkan outs-nya paling banyak sejauh ini adalah masih dimiliki oleh Vasquez, Joan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah Joan Vasquez ini cukup cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
2: Ya, nampaknya gampang terbaca, kemudian terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas. Nampaknya kembali lagi Meksiko, mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes dapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor 6
0: Modiba
2: ya.
0: Ya.
2: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quenet cetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado cetak sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur hadiah yang berhasil diamankan dua kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba giring bola di nomor 9 di sana. Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Lihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia.
1: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Joan Vasquez sebagai duet di belakang. Oh, berbahaya
2: sebuah pisan tadi dari Rangel tadi, namun tangan dari pemain Afrika Selatan sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai umpan dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi, namun bukan pelanggaran kah?
0: Oh, Kuena.
1: Oh, kartu kuning kedua.
2: Itu cepat ya. Tadi nomor 26 dari Ryan ya.
1: Iya,
0: Guterres.
1: Ryan Guterres. Dan Abu Adalahara tadi mencoba menghalang, tapi mengambil kaki pemain nomor 24 dari Afrika Selatan. Kuena. Dan Bukena tadi yang mendapatkan kartu kuning sekarang dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
0: Karma ya. Tendangan bebas ya, kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri, main nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Sedang bersiap dia, setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 9 dari 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Ntar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang kali ini, Mokoena. Gunakan kaki kanan bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini, bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Esu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
1: Jadi harus sangat hati-hati ya teman-teman. ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam, ada review VAR untuk kartu kuning kedua. Dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak-agak terlalu banyak aturan terlalu, tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini sepak bola ini menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini. Dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia. Dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya, seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
0: Yeah.
1: Ada unsur dalam tanda kutip
0: perang gitu ya.
1: Perang revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desainnya kurang pas begitu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vasquez dengan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan. Tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vasquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin di lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan. Dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang coba dapatnya para pemain mereka. Sedangkan dari
0: Meksiko
1: sudah ada 5, dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Vino Nes di sana.
2: Ya, kembali dilanjutkan pertandingan untuk menghadapi Afrika Selatan antara penjual ke depan dari juga pemain depan dari bagaimana Jimenez namun juga Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi Kena untuk ke belakang alirkan sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
1: Ya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal-hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko,
2: serangan balik di tempat bangunan Meksiko ada Vino Nes sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan mundur ke belakang pada Galatoka di sana masih memainkan bola bagaimana Meksiko Vino Nes mundur kembali ke belakang ada fast pass pada Raul Rangel, balikan lagi Vasquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali, Galardo, Pinones di sana, tengah, coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi, sektor sebelah kanan masih pertahanan dari Ecik, Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti berbahaya saudara-saudara, bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
1: Iya, dari catatan dua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang menangkap oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 yang menangkap oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya, dan overallnya baru 2 save sejauh ini di menit ke 29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk ke kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi, ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan. Karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Ini lihat lagi, bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
0: Disiplin ya mereka ya.
1: Dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
0: Ya, silakan mengira. Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat dengan pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola begitu. Satu di sana dari Afrika Selatan lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola, nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Nomor 14 di sana Bukasi mundur ke belakang, balikan kepada penjaga gawang Robert William, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri. Kesulitan nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, tentu pemain dari Meksiko tadi upaya yang dilakukan menekan umpan crossing, atau memang sudah posisi kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
3: Modiba. Offside ternyata Indra.
1: Sekarang bola dibiarkan keluar dulu, baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
2: Rangel tadi tendangan bebas langsung jauh ke depan dari Sinanes. Langsung ke belakang ada Yesus Galarto. Masih dengan tenang. Balikkan lagi kepada Galarto ke sebelah kiri. Bola di daerah pertahanan sendiri menuju ke belakang pada Raul Reyes dan gawang dari Meksiko. Siapa akan menghentikan? Namun kontrol yang terlalu cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Reyes kepada Galardo ke sebelah kiri di pertahanan dari Meksiko. Bola dikuasai oleh pemain Afrika Selatan lagi menuju ke belakang menuju pusat di sana. Ocon tadi dengan giring bola kirimkan lagi dengan sengaja berbahaya seperti nomor 9 dari Afrika Selatan tadi berguna lagi poster namun upaya punggung 20 tadi juga menghasil bola jauh. Kita lihat bagaimana juga
3: Colina ya, wasit legendaris ya.
1: Iya, Italia itu sama Matrix ya, Materazzi sebelah.
3: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
1: Iya, yeah, selalu diingat. Saya kembali dari Meksiko, coba melakukan serangan. Bukan ke sebelah kanan menggunakan Alvarado, masih Alvarado sudah sama dia dengan Reyes, namun dapat track lagi cukup kencang tadi Azzi. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Oleh siapa kalian diberikan Reyes dan juga ada Alvarado pendek saja tadi, masih Alvarado mencoba ke tengah tadi dengan menggulungkan pemain Meksiko ke 8 di sana. Ada Quinones ada
2: Ronaldo tadi waktu itu 4 crossing maksudnya tadi, namun part dilukan sudah ke gawang William. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
1: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16, bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini, memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi di tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinn Nunes bekerja sangat baik, mobilin sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri, dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya di
3: polanya ya.
1: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinn Nunes yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
3: Ya, serangan kali ini coba dibangkutkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia, yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20, Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Ada Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam. Dan nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reiner maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, lebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang.

0: Vasquez, masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Erik Lira masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Geser ada Vidalgo di situ. Vidalgo kembali kepada Gallardo. Geser lagi ke belakang, Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah, kali ini ada Lira. Depan yang dituju, namun tidak berhasil. Jadi benturan tadi antara Erik Lira, main nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak memegang kaki kanannya Erik Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan, yaitu si Tole. Nah, seperti teman kita ya namanya ya, Tole ya, si Tole ya.
1: Dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah timnya. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki pertahanan yang cukup baik dari kelima dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik, dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan, meskipun memang tidak hanya Erik Lira ya yang tidak bertanding bagus, tapi Raul Jimenez, bahkan seorang pemain penyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang, dengan seperti memotong, dia menang duel. Bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel, dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan, terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
0: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba membangun serangan, kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Balik bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Memang Meksiko melebar kali ini dia.

0: pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Contekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wayne Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan contekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo merupakan tendangan langsung, masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur mistar gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya, tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
1: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
0: Iya.
1: Tapi digagalkan oleh tiangnya. Pasti kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi serang di sepertiga akhir pertahanan dan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Oh, hasil panas bol.
2: Ya, semua upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit akhir babak yang pertama ini. Masih tertinggal 0-1 dan Meksiko 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Juga sudah dilakukan tepat ke sektor tengah tadi. Kena angkat langsung kotak penalti, namun juga saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko lepaskan tendangan, namun tepat pelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi, di mana nomor 14 Mokaji lepaskan dengan kaki kirinya Raul Rangel dengan tenang, tidak saja kepada Galardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko, coba menggiring bola perlahan bagaimana Fastback menggirkan lagi kepada Montes, balikkan kepada Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
1: ya, tadi merupakan shoot-out goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
2: Ya, sebuah serangan cepat dari Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya hingga berhasil menyapu sekulit pundak tadi. Bahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari pemain bagi Fastback coba kepada Lira memainkan bola kembali lagi ke Fastback. Aspes memainkan bola lagi, Fastback alirkan kepada Galardo coba balik mundur lagi kepada Fastback, masih Fastback balik kepada Raul Rangel dan sudah diharapkan kita tambahan 4 menit time yang diberikan untuk tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez, pemain yang terus serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Bokazi umpan ke dalam kiri bagi Alvarado, luar lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0. Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Ya, kalau lihat dari baru saja ketika mau dibawa melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan terus. Lagi-lagi salah umpan tadi para
2: Jimenez, berbahaya. Upaya yang Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tangan, maksudnya.
1: Oh,
2: tadi bagaimana Rayon ya? Rayon itu Perez tadi. Tangannya lebar. Coba upaya sebenarnya juga umpan. Coba atau dari tracking tadi di sektor sebelah kiri gawang dari tingkat selatan dikawal oleh Rowan Williams. Di akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali ciptakan peluang berbahaya.

0: hitam kulit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang cetak oleh Julian Quiñones. 1-0 untuk Afrika Selatan, dan kita akan kembali lagi bagaimana melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra, dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quiñones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City, atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporan yang disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi dan saya pastikan akan bisa

tahun ini di tahun 2026 ini Kabupaten Ponorogo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata ke lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain. Nah, diambil lagi tepatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Dimana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80.000 lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Lightning throwback pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan, Williams. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez. Dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams. Masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Sudah masih 1-0 dan bagi Meksiko, sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William tadi angkat langsung ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah namun tidak menemui pemain rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan William tadi. Upaya lagi masih dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan, cuma berputar-putar bayangin berpunggung 14 di sana. Bagaimana Bukazi tadi mundur ke belakang pada William, melihatkan sektor sebelah kanan ada Mudau. Ya, wow, upaya tadi berhasil direbut namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan sekelip bundar. Fidalgo. Masih Fidalgo mengangkat bola mundur ke belakang pada fast press Montes tadi, Reyes angkat ke depan dari Jimenez tadi, cari lagi pemain lagi bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, waktu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
0: Ya, ini
1: pelanggaran
0: ya.
1: Yang
0: ya. Iya, kelihatan sekali bahwa kedua ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Gimenez ini, dan Brian Gutierrez. Ada simpan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor 13
1: Sitole.
0: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
1: luar ya.
0: Jadi luar.
1: Memang ya, bukan penalti. Pelanggarannya tadi
0: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Maka ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa set saja di depan garis gawang sudah dilakukan. Oh, membentur tadi berusaha pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi sudah melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi dari Quinones mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi motor bola dan berhasil buat kulit pundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan terjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia sudah Piro nomor 25 Alvarado. Dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja dari barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang. Kemungkinan tadi Noto juga nomor 19 di sana.
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC.
0: Ya, itu salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini. Paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya, CBC ini. Dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang. Tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih cepat, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki Bokazi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena, kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi, kembali ke tengah kali ini. Mokoena mencoba ke depan kali ini, tendangan langsung dilakukan namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
0: Iya, menurut saya hal yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah, bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan. Masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
0: Ya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
0: Langsung ke depan Juan Vazquez ini.
2: Iya.
0: Back yang rajin telah gol di pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya. Berhasil dikuasai oleh pemain Afrika Selatan kali ini. Bola masih lewat pemain nomor 14, Bokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Hal
1: kali ini pemain-pemain Meksiko coba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez sektor sebelah kiri, melebar dia, main nomor punggung 23 Gallardo, belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes, masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez tengah dia, kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah main nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Vinones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun mereka memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sitole, tapi memang dengan gaya bermain seperti ini Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Vinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Vinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
1: Jaden Adams.
3: Jaden Adams dan Suame, ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suami ini artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Itu juga Montes dan juga Reyes tadi di teres untuk ke belakang. Ada Montes masih memainkan bola di tengah pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Kalau Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Paul Rangel. Di tenang-tenang dan cuma bingung pemain Afrika Selatan membuka ruang angkat langsung jauh ke depan dari Raul Nenes tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak. Langsung benturan tadi nampak dengan mendapat kan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Vinones mengatakan bahwa ini hampir ya belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya. Ya. Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Vinones. Dan seperti ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez. Pemain yang merupakan pemain tengah. Siapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
1: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Yang sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini.
2: upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini coba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan yang dituju adalah Nones tadi, namun bola meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi bisa mencuri gol, dan apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masukin Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam kategori terbaru dia adalah beri asis di World Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini, karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Yuvali Dos Santos, sayang sekali karirnya tidak terlalu lama, dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut. Winones di sana masih pemain Meksiko. Rosic cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali, dan inilah bomber yang sesungguhnya. Raul Jimenez dengan tenang, dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez cetak gol dan berkata-kata dia
2: begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Lihat sekali ada dua pemain bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A, karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
2: Dan 2-0 kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Gunones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026.
3: dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126, sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Carica.
2: Ya, sanggup lah ya.
3: Ya, dengan 30 tahun, 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guillermo Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora. Sang wonderboy Meksiko ini baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Di belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez memintarkan rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Lebar dia, ada Montes di situ. Kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya, karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan, dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain lain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko, coba mengulang serangan. Nah, terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Jimenez.
2: Oh ya. Wah, tersikut. Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Penang.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat basis 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi masih benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
4: kartu keras pada kepada Quinones ya, pelanggaran.
2: CBC.
3: Ya, CBC lagi-lagi
4: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya Sitoli dan meski ada pemain yang masuk tadi, Bata, CBC harus kerja keras karena dia seperti digeser lebih maju sedikit. Oh, tangannya sedikit keras sekali, pelanggaran.
2: Mencium krem leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk kamera lagi besar ya.
2: Iya.
3: Tapi mungkin wasit
2: masih baik ya.
3: Iya.
4: Maya lagi dari Meksiko membangun serangan sektor sebelah kiri. Ya. Melihat Galardo tadi sudah masuk 24. Dari Meksiko yang baru masuk ke babak kedua tadi. Dokter lagi tuh, Pinones mundur ke belakang. Vasquez masih pemain Meksiko coba membangun, ada Alves berikan kepada Galardo di sektor sebelah kiri, ya, tekanan pertahanan dari main Afrika Selatan. Alves, Pinones, masih Pinones bisa sama Alves tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat selesai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan, jadi perebutan pelanggaran ya oleh Harvest di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor 4 dan juga nomor 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Dan jika
3: kapten 11-an sebenarnya status ya.
4: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
2: Iya.
3: Yeah. Sedangkan Pogba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis menaikkan
2: Apolis ya.
3: Tracker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbang ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi poster tadi yang memang tentu bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
2: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
2: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin di media Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budaya yang sangat bagus.
2: Kental ya.
3: Sangat kental sekali.
2: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini lebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa 3 setengah. Mora. Sang Wonderboy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor cetak gol termuda di sini?
2: Ya.
3: Ini menarik sekali lihat Mora.
2: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
2: Quinones, ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega. Iya, enggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Jadi yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Dan sekali serangan Meksiko, oh masih belum bisa dikuasai lagi. Dan Afrika coba amankan bola, masih berpusat di pertahanan mereka.
2: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Paul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora
2: terhadap Mokosna, Mokoena tadi ya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
2: Dia ya, Meksiko mencoba untuk melakukan serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya. Ya. Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan, tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya diganti, ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang bulan di lini tengah karena kalau bulan dia kosong. Tapi yang menarik adalah 3 kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten dimainkan semuanya di belakang, dan ini semakin kuatlah di belakang dari Meksiko, dan menyimpan Vasquez juga seperti pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre. Karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi. Satu pemain Afrika Selatan lagi yang terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
2: Nah itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gua mau lewat. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran.

0: Kartu merah lagi.
1: Merah tendangan bebas. Bagaimana
0: Suwani ya?
2: Seperti Suwani pemain baru ya.
1: Memang ya Suwani.
2: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.

ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat 12 Juni 2026, melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Kartini bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Produa. Kartini comeback lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dan terima kasih buat teman Produa yang subuh-subuh jam segini udah ngedengerin aku. Dan yang pasti tetap semangat teman Produa, walaupun cuaca lagi hujan ya, subuh-subuh, tapi it's okay. Tidak menurunkan semangat kamu untuk memulai aktivitas yang baru lagi. So teman Produa, selama sejam ke depan jazz musik bakal nemenin kamu ya. Dan nanti juga bakal ada tau sia inspirasi kalbu. Wahai pemuda, jangan sia-siakan waktu mudamu bersama dengan Ustadz Mizan Elsie. Jadi buat teman Produa, stay tune terus ya di Produa FM, teman terbaik kamu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladannya umat ini, telah mengingatkan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang melintas di suatu negeri. Diam di dunia ini hanyalah sesaat. Dunia adalah ladang untuk mempersiapkan diri kita menemui Sang Khalik subhanahu wa ta'ala. Maka terasa amat rugi orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, dan terasa amat rugi orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh sahabat yang mulia, idza amsayta fala tantadhir sabahan. Ketika engkau berada di waktu sore hari, maka jangan tunggu pagi untuk berbuat. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu sore untuk berbuat. Maka berlomba-lombalah menuju kebaikan tersebut. Sebab apa? Ketika masa tua sudah tiba, masa muda tidak pernah akan bisa kembali. Sampai telah dikatakan, laitas syabab ya'udu yawman. Coba sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja. Maka apa kesempatan untuk kita berbuat? Kesempatan untuk kita beramal? Hanyalah dunia yang kita diberikan dan dipatok oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas antara 60 sampai 70 tahun. Dan hampir sedikit sekali yang bisa melampaui 70 tahun tersebut. Kalau kita menghitung, itu umur secara umum bagi umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa umur kita itu hanya 10 tahun? Pernahkah kita berpikir bahwa umur kita hanya 20 tahun? Dari masa kecil sampai kita balik, kita katakan 12 tahun. Katakan 15 tahun. Kita hanya punya umur 25 tahun, tersisa 10 tahun. Kemudian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat. Setiap sholat 10 menit, hanya berapa yang kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah dia, bagaimana memanage waktu ini dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu bisa bernilai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Nabi SAW telah menjelaskan, la tazul qadama abdin yawmal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan ditanya beberapa perkara. Di antaranya adalah, dia akan ditanya, an ilmihi fima amil. Ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Kemudian masa mudanya di mana dihabiskan, kemudian umurnya di mana dia manfaatkan, dan hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana dia salurkan. Berbahagialah orang-orang yang memanfaatkan umurnya dan waktunya dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Sang Khalik. Oleh karena itu telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, boleh berkata, al-yawma amalun wala hisab. Hari ini hanya kesempatan untuk berbuat, dan tidak akan ada hisabnya, tidak akan ada perhitungannya. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok ketika kita telah sampai ke akhirat, kepada mahsyar, berhadapan dengan Sang Khalik, yang ada hanya hisab, akan dihitung amal kita, akan diperiksa catatan-catatan kita, dan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat dan untuk beramal. Demikian sebagai peringatan dan sebagai ajakan dan nasihat, mari manfaatkan umur yang tersisa, mempersiapkan diri demi perjalanan yang sangat jauh menuju akhirat kelak. Wallahu ta'ala.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Kartini, di mana Shakira menjalani persiapan selama satu pekan di mana menjelang pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Penyanyi Kolombia tersebut tampil dalam seremoni pembuka di Stadion Azteca, Mexico City, di mana persiapan intensif tersebut dilakukan sebelum penampilannya membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026. Kehadirannya sekaligus menandai dimulainya turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini.

Teman-teman, dua informasi berikutnya di mana Ketua Umum Pusaka Indonesia mengajak generasi muda memiliki kemampuan menyaring berbagai pengaruh global yang masuk melalui era digital. Menurut Setia Hajar Dewantoro, keterbukaan terhadap budaya dan juga perkembangan dunia harus tetap diimbangi dengan pemahaman jati diri bangsa. Setia mengatakan teman-teman, dua bangsa Indonesia sejak dahulu itu merupakan bangsa yang terbuka terhadap berbagai pengaruh dari luar. Namun keterbukaan tersebut harus tetap berlandaskan nilai-nilai dan menjadi identitas bangsa. Di mana teman peradua ia menilai tantangan terbesar generasi muda bukanlah derasnya arus informasi global. Tantangan tersebut di mana justru terletak pada kemampuan menyaring informasi dan pengaruh yang diterima setiap harinya.

0: Informasi terakhir, teman pro 2 ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin gugur di babak 16 besar Australian Open 2026. Leo dan juga Daniel kalah dari unggulan kelima Liang Weikeng dan juga Wang Chang 2 set langsung. Pertandingan berlangsung selama 37 menit teman pro 2 di Quest Center Sydney, di mana pasangan asal Tiongkok tampil lebih dominan saat menghadapi pasangan Indonesia. Perlahan tapi pasti, Liang dan juga Keng terus memperlebar selisih poin dengan Leo dan juga Daniel hingga pada akhirnya merebut game pertama. Dan pada game kedua, pasangan Indonesia terus memberikan perlawanan ketat, di mana seusai pertandingan Leo Roli Carnando menjelaskan bahwa Leo dan juga Daniel sering melakukan kesalahan sendiri pada game pertama. Sementara di game kedua, menurutnya respon mereka kurang cepat. Teman Pro 2 informasi tadi ya, teman Pro 2 sekian. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena selain ini masih banyak banget lagu hits dan juga informasi dari lainnya yang akan kita kulik bersama. So buat kamu pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Radue FM, teman terbaik kamu, teman Radue, di mana Real Madrid resmi menunjuk kembali Jose Mourinho sebagai pelatih kepala dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Dan ini berdasarkan laporan Sport Illustrated, teman Radue, di mana Real Madrid itu harus membayar kompensasi sebesar 13 juta pound sterling ya, atau setara dengan 311 miliar kepada Benfica, teman Radue, dan nilai tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi Los Blancos untuk mengakhiri kontrak Mourinho bersama klub Portugal tersebut. Wah, emang benar-benar ya, kalau udah niat dan kemauan, apapun dilakukan, teman Radue. So, tentunya ini menjadi periode kedua Mourinho menangani Real Madrid. Dan pada masa jabatan pertamanya yang berlangsung dari 2010 hingga 2013, teman Radue, dia sukses mempersembahkan satu gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan satu Piala Super Spanyol. Jadi emang gak kaleng-kaleng ya. Dan setelah meninggalkan Madrid, Mourinho melanjutkan karirnya ke pelatihannya di sejumlah klub besar Eropa. Dia juga sempat menangani Chelsea, Manchester United, hingga Tottenham Hotspur, teman Radue, di Liga Inggris, serta Roma, Fenerbahce ya, dan juga Benfica dalam beberapa tahun terakhir. So, yang pastinya jam terbangnya udah gak diragukan lagi ya, teman Radue. Karena di mana Benfica sendiri bergerak cepat mencari pengganti Mourinho, di mana awal pekan ini klub tersebut juga sudah mencapai kesepakatan untuk menunjuk mantan pelatih Fulham, yaitu Marco Silva, sebagai pelatih baru. Dan di mana Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu dengan tantangan besarnya, teman Radue, di mana Real Madrid tengah berada dalam periode sulit setelah gagal meraih satu pun trofi dalam dua musim terakhir.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Produ FM.

Pratu FM, teman terbaik kamu, teman Pradue. Partisipasi film pendek Indonesia dalam acara Festival Euro Asia Short 2026 ya di Amerika Serikat tentunya memperkuat peluang sinias tanah air untuk bisa menembus panggung perfilman dunia. Dan ini termasuk menuju ajang penghargaan Academy Award ya atau Oscar, teman Pradue. Jadi emang benar-benar makin kesini tuh Indonesia makin bisa menyamakan kedudukan ya untuk negara-negara lain, teman Pradue, tentang kebudayaan, perfilman, bahkan seolahraga pun juga sama, teman Pradue. Dan festival film pendek tahunan yang dimana mempertemukan karya sineas Asia dan juga Eropa ini digelar pada pekan kedua Juni di Washington DC dengan mengusung tema Past, Present, Future. Dan dua film pendek tersebut mencerminkan kekayaan narasi dan perspektif sineas tanah air, yaitu Kepaten Obor karya Lukman Hakim ya, teman Pradue, dan juga Delhi City karya sineas diaspora Indonesia Nick Hartanto. Acara yang menandai 20 tahun penyelenggaraan Eurasia Short ini tentunya dihadiri sekitar 500 penonton ya dari kalangan komunitas film, diplomat, akademisi, dan juga masyarakat umum. Jadinya harusnya kita bangga sih, teman Pradue, karena semakin kesini banyak banget sineas muda yang udah mulai menunjukkan karya-karya yang sangat luar biasa ya. Dan juga Indonesia itu berkesempatan menampilkan dua film pendek dalam acara Austrian Indonesia Partner Film Night yang dimana merupakan rangkaian acara Euro Asia Short 2026 di Kedutaan Besar Austria di Washington DC.

0: 2. Selamat mengaktivitas kamu di pagi hari ini. So, tetap semangat. Dan buat kamu yang baru aja mungkin bangun pagi ya, karena cuaca hari ini sedikit gerimis tuh Bumra 2 ya, tapi lumayan basah lah kalau misalnya kamu beraktivitasnya di bawah sinar matahari ya Bumra 2. Tapi kali ini ya kita berharap semoga aja cerah kembali Bumra 2, yang pastinya juga semoga kamu happy hari ini ya Bumra 2, aktivitasnya lancar, jangan pindah frekuensi kamu, karena Kartini juga bakal nemenin Bumra 2 sampai di jam 10 pagi ya dengan lagu hits yang gak pernah ketinggalan, karena masih banyak banget lagu-lagu terupdate yang bakal aku putarin buat temenin kamu di pagi hari ini, dan juga informasi menarik lainnya Bumra 2. Dan kita next song yuk, kita dengerin dulu dari lagunya Lisa featuring Anita featuring Rema, Goals.
1: Guess I'm

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan tidak hanya menghadirkan persaingan dua tim, di mana pertandingan yang berlangsung di 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat itu juga menyimpan ironi sejarah yang kembali terulang, teman Pro 2, setelah 40 tahun lamanya. Di mana Federasi Sepak Bola Internasional menyoroti kisah unik yang mempertemukan dua sosok di Stadion Meksiko City, di mana keduanya pernah merasakan atmosfer Piala Dunia di stadion yang sama saat masih menjadi pemain. Wah, jadi flashback ya teman berdua pastinya, karena saat pertandingan tersebut berlangsung, Aguirre membela timnas Meksiko sebagai pemain, sementara Bruce itu memperkuat timnas Belgia yang menjadi lawan tuan rumah. 4 dekade kemudian, keduanya kembali hadir di stadion yang sama juga, teman berdua, dengan peran yang berbeda pastinya, di mana Aguirre kini berada dipercaya menangi timnas Meksiko, sedangkan Bruce memimpin timnas Afrika Selatan. Momen tersebut tentunya menjadi ironi menarik banget ya dalam sejarah Piala Dunia atau Mamra 2, karena dua pemain yang pernah dihadapkan ya kini kembali bertemu lagi sebagai pelatih pada laga pembuka turnamen. Ini benar-benar sejarah Piala Dunia 2026 banget, Mamra 2, karena pertandingan tersebut dimana sekaligus membuka lembaran baru juga ya dalam sejarah Piala Dunia, dan untuk pertama kalinya turnamen diikuti 48 negara peserta dari berbagai konfederasi. Dan Piala Dunia 2026 diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, di mana Meksiko kontra Afrika Selatan menjadi laga pertama yang menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar dunia tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan juga The Box. Langkah ini di mana merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal tanah Kaili, teman Radio, agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih ada Rival Himran dan juga The Box Band yang merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, di mana kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di Sepada ya. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang tetap stay nemenin aku di Sepada hari ini. Semoga aktivitasnya lancar dan happy selalu. Jangan lupa untuk sarapan pagi ya teman Pro 2 sebelum aktivitas kamu, biar kamunya juga makin semangat ya untuk menjalani hari-hari kamu. Semoga hari ini tidak ada gebrakan ya teman Pro 2. So, masih banyak banget lagu hits yang bakal Kartini puterin. Kita next song yuk ke lagunya Christy, Love Again.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio Ekonomi Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Dan sebagai wujud nyata inisiatif ini, tentunya Kemenekraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begunda Lawakuwaru untuk merilis video musik berjudul Hello We're Coming Back teman Radio 2. Salah satu personil band itu menyampaikan kalau lagu ini adalah pengingat akan sebuah perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klipnya sendiri teman Radio 2 yang disutradari oleh Kick Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan juga Kota Batu, Jawa Timur. Video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas dan dimana menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin.